0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM.

0: kamu, pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan blanko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten, kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Dan masih bareng Ulan nih di Spada. Di pagi hari ini teman Pro 2, buat kamu yang sedang dalam perjalanan menuju tempat aktivitas kamu pada pagi hari ini, tentunya hati-hati di jalan nih teman Pro 2 ya. Dan jangan lupa nih, patuhi peraturan lalu lintas dan lengkapi kelengkapan berkendaranya. Karena tentunya keselamatan itu bukan hanya milik kita, tapi juga milik orang-orang yang kita temui di jalan. Dan tentunya keluarga kita di rumah juga mengharapkan kita untuk kembali ke rumah dengan selamat. Nah teman Pro 2, buat kamu juga nih yang udah sampai di tempat aktivitasnya pada pagi hari ini, tentunya jangan lupa tetap semangat dan mulailah hari kamu dengan afirmasi positif. Nah selanjutnya di pagi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru tentunya dengan Ulan sampai dengan formasi pukul 10 nanti ya teman Pro 2 ya. Di mana nih teman Pro 2, siapa nih yang pekerjaannya dalam kesehariannya yang sering duduk nih teman Pro 2, karena kebanyakan duduk gitu ya. Karena di pagi hari ini kita bakal ngebahas alasan duduk terlalu lama itu gak baik untuk kesehatan tubuh. Kira-kira apa ya alasannya, padahal kan duduk itu udah posisi nyaman banget kan, ya gak sih? Dimana di era modern ini banyak banget aktivitas yang dilakukan sambil duduk dalam jangka waktu yang lama. Mulai dari bekerja di depan komputer, belajar, mengemudi, sampai dengan menikmati hiburan melalui ponsel atau televisi yang membuat tubuh kita lebih jarang untuk bergerak. Tapi ternyata teman Pro 2, tanpa kita sadari nih, kebiasaan ini itu bisa menjadi bagian dari gaya hidup yang kurang aktif. Dan ternyata duduk terlalu lama itu dikaitkan dengan berbagai risiko kesehatan seperti obesitas, gangguan metabolisme, penyakit jantung, hingga peningkatan risiko kematian akibat penyakit tertentu yang kalau misalnya kita tidak imbangi nih dengan aktivitas fisik yang cukup tentunya. Nah melansir dari Mayo Clinic, ini ada beberapa alasan yang harus kita pahami nih, kenapa duduk terlalu lama itu tidak baik bagi tubuh kita, dan kira-kira gimana cara untuk mengurangi dampaknya ya. Tenang aja teman Pro 2, nanti Ulan bakal spill spesial untuk kamu, apalagi buat kamu yang kerjaan kesehariannya tuh emang banyak duduknya teman Pro 2 ya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi. Some people are a lot like clouds, you know.

Ya teman Pro 2 ya, masih dengan kenapa sih kalau duduk terlalu lama itu nggak baik bagi tubuh dan gimana cara untuk mengurangi dampaknya nih. Nah untuk yang pertama teman Pro 2, ternyata ini bisa membuat otot dan sendi kita menjadi kaku. Dimana di saat kita duduk dalam waktu yang lama, otot-otot tubuh kita tuh terutama di area leher, bahu, punggung, dan pinggul serta kaki kita itu jarang digunakan untuk bergerak. Akibatnya, otot kita pun menjadi lebih tegang dan sendi kita terasa kaku, terutama setelah berdiri atau berjalan kembali. Nah teman Pro 2, kalau misalnya nih kebiasaan ini berlangsung terus menerus dan tentunya rasa tidak nyaman itu semakin sering muncul dan mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Tentunya melakukan peregangan atau berjalan sebentar secara berkala bisa membantu menjaga kelenturan otot dan juga sendi kita. Dan untuk alasan selanjutnya adalah meningkatkan resiko nyeri punggung ya teman Pro 2 ya, di mana banyak orang mengalami nyeri punggung akibat posisi duduk yang terlalu lama. Terutama kalau misalnya nih postur tubuh kita kurang baik. Jadi duduk tanpa penyangga yang tepat ternyata bisa memberikan tekanan lebih besar pada tulang belakang dan juga otot punggung kita. Karena selain menjaga posisi duduk yang ergonomis, kita juga disarankan untuk sesekali berdiri dan juga bergerak teman Pro 2. Nah di Mayo Clinic itu menyebutkan bahwa mengurangi waktu duduk dan memperbanyak gerakan ternyata bisa membantu menjaga kesehatan tubuh dan juga mengurangi berbagai keluhan akibat terlalu lama berada dalam posisi duduk. Dan untuk dampak selanjutnya adalah menghambat sirkulasi darah, di mana ketika tubuh kita terlalu lama berada dalam posisi duduk, aliran darah terutama ke bagian kaki bisa menjadi kurang lancar. Nah kondisi ini pastinya menyebabkan kaki kita menjadi terasa pegel, terus juga kesemutan atau bengkak pada sebagian orang. Nah berjalan beberapa menit atau menggerakkan kaki secara berkala ternyata bisa membantu menjaga sirkulasi darah tetap lancar. Tentunya aktivitas ringan ini juga membuat tubuh kita terasa lebih segar setelah duduk cukup lama.

0: Kompro 2.
1: Gak hanya sampai di situ, masih ada beberapa alasan duduk terlalu lama itu tidak baik untuk kesehatan kita. Kira-kira apalagi alasannya, nanti kita bakal spill lagi spesial untuk kamu, Teman Pro 2.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

mengalami perasaan negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Society dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

Kita memprodua selanjutnya nih, masih dengan alasan duduk terlalu lama yang tentunya ini gak baik untuk kesehatan tubuh kita. Dimana alasan selanjutnya adalah membakar kalori lebih sedikit ya teman produa ya. Karena tubuh membakar lebih sedikit kalori saat duduk dibandingkan ketika berdiri atau bergerak. Jadi kalau misalnya kebiasaan duduk terlalu lama itu disertai pola makan yang kurang seimbang, jadi kondisi ini dapat meningkatkan resiko kenaikan berat badan. Jadi bahayanya itu nih. Nah, saat duduk tubuh kita menggunakan energi yang lebih sedikit dibandingkan saat berdiri atau kita berjalan teman produa. Jadi menambah aktivitas ringan seperti berjalan kaki atau bahkan naik turun tangga bisa membantu meningkatkan pembakaran kalori sepanjang hari.

Selanjutnya adalah meningkatkan resiko gangguan metabolisme ya teman Pro 2 ya. Karena kurangnya aktivitas fisik akibat terlalu lama duduk ternyata bisa mempengaruhi cara tubuh kita mengolah gula darah dan juga lemak. Jadi dalam jangka panjang nih, kondisi ini bisa meningkatkan resiko gangguan metabolisme kalau misalnya nggak diimbangi dengan gaya hidup aktif. Di mana Mayo Clinic menjelaskan bahwa duduk dalam waktu lama itu berkaitan dengan sindrom metabolik, yaitu kumpulan kondisi seperti tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, penumpukan lemak di area perut, dan kadar kolesterol yang tidak sehat tentunya. Selanjutnya menurunkan konsentrasi dan membuat tubuh kita cepat lelah nih teman Pro 2. Karena dulu duduk dalam posisi yang sama selama berjam-jam ternyata bisa membuat tubuh terasa lesu dan pikiran menjadi kurang fokus. Nah tentunya hal ini terjadi karena tubuh membutuhkan gerakan untuk membantu menjaga energi dan sirkulasi darah tetap baik. Beristirahat sejenak, melakukan peregangan atau akan berjalan beberapa menit ternyata bisa membantu mengembalikan konsentrasi. Jadi cara sederhana ini juga membuat tubuh kita terasa lebih segar saat kembali bekerja. Nah, untuk alasan yang terakhir adalah meningkatkan resiko berbagai penyakit kronis. Karena sejumlah penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup sedentari atau kurang bergerak itu berkaitan dengan peningkatan resiko berbagai penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan juga obesitas. Di mana resiko ini bisa meningkat kalau misalnya kebiasaan duduk terlalu lama berlangsung setiap hari tanpa diimbangi aktivitas fisik. Walau demikian teman Pro 2, resiko ini dapat dikurangi dengan menerapkan gaya hidup yang lebih aktif. Menyempatkan waktu untuk bergerak secara rutin merupakan langkah sederhana yang memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Nah itulah dia alasan duduk terlalu lama berbahaya bagi kesehatan kita. Kira-kira gimana nih teman Pro 2? Setelah mendengarkan ini, apakah kamu masih sering melakukannya atau malah lebih memilih untuk lebih banyak bergerak?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan.

0: apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Pro 2 masih bareng Ulan tentunya di formasi pukul 8 lewat 17 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Dan buat kamu nih yang sering scroll-scroll HP, apalagi sebelum tidur ya, suka main HP, dan tentunya ini kayaknya bukan kebiasaan kamu aja deh, karena udah menjadi kebiasaan banyak orang ya teman Pro 2 ya. Baik mulai untuk scrolling media sosial, membalas pesan, maupun menonton video, ya enggak sih? Dimana aktivitas ini teman Pro 2, emang ya bagi kita tuh kadang terasa menyenangkan, apalagi buat kita yang lagi gabut nih, gak bisa tidur, dan sering menganggap sebagai cara untuk melepas penat setelah seharian beraktivitas. Nah kalau misalnya dilakukan terlalu sering, kebiasaan ini ternyata bisa mempengaruhi kesehatan tubuh teman Pro 2. Jadi mulai dari kualitas tidur yang menurun hingga gangguan pada kesehatan mata dan juga mental. Nah, penggunaan HP pada malam hari ternyata memiliki dampak yang gak boleh dianggap sepele nih ternyata teman Pro 2. Jadi kita harus tahu juga nih kira-kira apa aja ya efeknya bagi kesehatan kita, sehingga kita bisa ngerubah kebiasaan kita untuk tidak bermain HP sebelum tidur. Untuk yang pertama teman Pro 2, ternyata ini bukan cara yang efektif yang kalau misalnya kamu gak bisa tidur malah main HP untuk bisa tidur. Malah ini sebaliknya nih teman Pro 2. Karena kalau kita main HP sebelum tidur, ternyata ini bisa membuat gangguan tidur dan juga insomnia. Dimana bermain HP sebelum tidur itu dapat mengganggu ritme alami tubuh kita untuk beristirahat. Karena cahaya biru atau blue light yang dipancarkan layar dapat menekan produksi hormon melatonin, yaitu hormon yang membantu tubuh kita merasa mengantuk. Nah akibatnya nih, seseorang itu membutuhkan waktu lebih lama untuk tertidur dan sering terbangun di malam hari atau bahkan mengalami kualitas tidur yang buruk. Jadi kalau misalnya kebiasaan ini terus dilakukan, resiko mengalami insomnia pun bisa meningkat teman Pro 2. Jadi wajar ya kalau misalnya kita udah scroll HP nih, yang tadinya scroll HP di jam 9 atau jam 10, taunya gak biar bisa tidur, taunya gak tidur-tidur, dan gak kerasa waktu udah menunjukkan pukul 11 atau jam 12 malam, ya gak sih teman Pro 2. Nah menurut dokter Anna Mary Chang, peneliti tidur dari Harvard Medical School, itu dalam penelitian yang dipublikasikan di Proceedings of the National Academy of Science, ternyata menurutnya paparan cahaya biru dari perangkat elektronik sebelum tidur itu bisa menunda produksi melatonin, terus juga mengganggu ritme sirkadian dan membuat seseorang itu lebih sulit tidur teman Pro 2. Nah selanjutnya untuk efek yang kedua adalah masalah kesehatan mata. Bahkan menurut American Academy of Ophthalmology, menatap layar HP terlalu lama terutama pada malam hari bisa menyebabkan digital eye strain atau kelelahan mata digital. Nah gejalanya nih teman Pro 2, ini meliputi mata kering, perih, penglihatan jadi kabur, sakit kepala sampai dengan mata terasa lelah. Jadi kondisi ini terjadi karena frekuensi berkedip saat menatap layar biasanya berkurang, sehingga air mata kita lebih cepat menguap dan permukaan mata menjadi kering. Nah ini sekedar sharing pengalaman ya teman Pro 2 ya. Dulu itu pernah ada teman aku juga nih, dan dia sering ngalamin keluhan sakit kepala nih. Nah saat meriksakan diri ke dokter, ternyata tau gak sih yang ditanya dokter tuh apa? Yang ditanya itu, kamu suka main HP ya di saat malam hari atau sebelum tidur? Nah ternyata itu juga menjadi faktor teman Pro 2 kenapa terkadang kita sering sakit kepala secara tiba-tiba. Dan efek main HP sebelum tidur ternyata itu gak main-main ya, karena bukan hanya untuk penglihatan aja, tapi bisa menimbulkan sakit kepala juga. Tapi bukan hanya sampai di situ teman Pro 2, masih ada nih dampak kesehatan lainnya yang ditimbulkan kalau misalnya kita sering main HP sebelum tidur. Kira-kira apa lagi? Nanti Ulan bakal spill lagi, tenang aja teman Pro 2, biar kita sadar nih agar malam harinya tidur kita lebih berkualitas dan gak megang gadget di saat sebelum tidur.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai sentrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati.

Ya teman Pro 2, masih dengan terlalu sering main HP sebelum tidur dan kira-kira apa ya dampaknya bagi kesehatan kita? Selanjutnya adalah gangguan kesehatan mental teman Pro 2. Menurut Sleep Foundation, penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur itu bisa meningkatkan kewaspadaan otak dan membuat seseorang itu lebih sulit mencapai kualitas tidur yang baik. Jadi nggak hanya mempengaruhi tidur, bermain HP sebelum tidur juga bisa berdampak pada kesehatan mental nih. Terutama kalau misalnya digunakan untuk mengakses media sosial dalam waktu lama ya. Jadi paparan informasi yang berlebihan, membandingkan diri dengan orang lain, atau bahkan menerima notifikasi terus-menerus itu bisa membuat otak tetap aktif sehingga sulit rileks. Nah, dalam jangka panjang teman Pro 2, kondisi ini bisa meningkatkan stres, kecemasan, bahkan mempengaruhi suasana hati kamu. Dan untuk yang selanjutnya adalah meningkatkan resiko penyakit jangka panjang. Menurut Centers of Disease Control and Prevention, kurang tidur yang terjadi yang terjadi secara terus-menerus gitu ya, akibat kebiasaan bermain HP ini, ternyata ini bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit kronis teman Pro 2. Jadi ini akibat tentunya tidur kita yang tadinya tidak cukup dan dikaitkan dengan meningkatnya resiko obesitas, terus juga ada diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, sampai dengan penyakit jantung dan penurunan daya tahan tubuh. Nah, hal ini terjadi itu dikarenakan tubuh kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk memperbaiki sel dan mengatur berbagai fungsi metabolismenya nih. Nah, yang terakhir membuat tubuh kita lebih mudah lelah keesokan harinya, di mana tidur yang terlambat atau kualitas tidur kita yang tidak terjaga gitu ya, itu membuat tubuh tidak memperoleh waktu istirahat yang optimal. Nah, akibatnya saat kita bangun di pagi hari, kamu bisa merasa mengantuk, sulit berkonsentrasi, mudah lupa, sampai dengan produktivitas kita menjadi menurun. Pada beberapa orang, tentunya kurang tidur juga bisa mempengaruhi suasana hati ya, sehingga menjadi lebih mudah marah atau bahkan sulit mengendalikan emosi teman Pro 2. Jadi tidur yang cukup berperan penting dalam menjaga konsentrasi kita, terus juga daya ingat juga nih berpengaruh teman Pro 2, produktivitas serta kesehatan fisik dan mental sehari-hari. Nah, kira-kira setelah kamu mendengar apa aja sih dampak bagi kesehatan kita kalau misalnya kita terlalu sering main HP sebelum tidur, apakah kamu masih tetap ingin melakukannya teman Pro 2, atau bahkan menjauhkan ponsel di saat kita ingin beristirahat?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambe-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Kamis 30 Juli 2026. Pagi hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Merangin, dan juga Kabupaten Bungo. Untuk siang sampai dengan sore hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, diikuti dengan kelembapan udara 58 hingga 94%. Untuk arah angin bergerak dari Tenggara ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Perakiraan gelombang laut yaitu perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas sendiri pertanggal 28 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Terdapat 37 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 5 titik panas, Bungot 2 titik panas, Kerinci 2 titik panas, Merangin 5 titik panas, Muaro Jambi 1 titik panas, Tanjung Jabung Barat 3 titik panas, Sarolangun 16 titik panas, dan Tebo 3 titik panas. Forecaster on duty ada Randy HB dan diperbarui 30 Juli 2026. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Teman terbaik kamu yang masih baru mulai nih, bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti teman Pro 2. Nah selanjutnya nih, setelah tadi kita ngobrolin soal dampak dari kelamaan duduk dan juga dampak dari kalau misalnya kita sebelum tidur main HP terlebih dahulu ya, dan itu merupakan dampak-dampak negatifnya nih. Selanjutnya teman Pro 2, kita bakal ngebahas gimana sih membangun kecerdasan bebas narkoba di kalangan anak muda tentunya. Dimana kemampuan seseorang untuk berpikir jernih dalam mengambil keputusan yang tepat dan juga mengendalikan diri serta berani menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba ya teman Pro 2 ya, karena inilah yang dinamakan kecerdasan bebas narkoba. Dimana kecerdasan ini itu gak hanya berkaitan dengan pengetahuan aja, tetapi juga mencakup tentang kecerdasan emosional, sosial, moral, dan juga digital teman Pro 2. Apalagi di tengah gempuran era digital yang semakin canggih seperti saat ini. Lantas kita mau tahu dulu nih teman Pro 2, kenapa sih anak muda ini rentan banget terhadap narkoba ya? Dan tentunya ini pasti memiliki beberapa faktor yang menyebabkan para remaja itu rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Nah teman Pro 2, untuk faktor-faktornya pastinya dari rasa ingin tahu yang tinggi ya, karena masih muda dan rasa ingin tahunya yang tinggi nih, dan terjadilah coba-coba ya gak sih teman Pro 2. Nah ujung-ujungnya menjadi kecanduan teman Pro 2, dimana pengaruh teman sebaya juga menjadi faktor yang berpengaruh. Ingin dianggap keren atau diterima dalam pergaulan karena menginginkan validitas gitu teman Pro 2 ya. Dan juga tekanan hidup, stres atau bahkan masalah keluarga, kurangnya pengawasan orang tua, dan mudah terpapar informasi yang tentunya dari informasi ini itu malah menyesatkan melalui media sosial. Ditambah lagi kurangnya pemahaman mengenai dampak daripada narkoba ini seperti apa. Nah sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa aja sih dampak-dampak dari penyalahgunaan narkoba ini. Sehingga buat anak-anak muda nih, setelah kamu tahu dampaknya seperti apa, baik kesehatan kita, sosial ataupun ekonomi, semoga setelah ini kamu bakal ngejauhi yang namanya narkoba teman Pro 2. Jadi dampak daripada penyalahgunaan narkoba ini, kita mulai dari dampak kesehatannya ya teman Pro 2 ya. Karena dampak kesehatannya benar-benar gak main-main nih. Jadi penyalahgunaan narkoba ini bisa merusak otak kita teman Pro 2. Terus juga membuat gangguan jantung dan juga paru-paru, penurunan daya ingat, gangguan mental seperti depresi dan juga kecemasan. Ditambah lagi bisa menyebabkan sampai resiko kematian akibat overdosis. Nah selanjutnya nggak hanya dampak kesehatan aja, tapi ada juga dampak sosial, di mana prestasi sekolah kamu bisa menurun teman Pro 2. Terus juga kehilangan kepercayaan keluarga, sulit mendapatkan pekerjaan, dan ditambah lagi terjerumus dalam tindak kriminal. Dan tentunya di saat kamu udah masuk ke dalam catatan kriminal, ibaratnya tuh untuk masa depan kamu menjadi terhalang ya teman Pro 2 ya. Jangan sampai kamu membangun satu penghalang untuk masa depan kamu sendiri. Nah selanjutnya kita bisa lihat dari dampak ekonomi yang ditimbulkan, yaitu pastinya menghabiskan banyak uang. Terus juga menimbulkan beban bagi keluarga dan produktivitas menjadi menurun. Nah kalau misalnya nih uang jajan kita nggak cukup untuk membeli narkoba ini, terus juga nih yang diberikan orang tua masih kurang aja, pastinya kita bakal memikirkan cara lain yang tentunya cara-cara yang ibaratnya tuh dihalalkan untuk segala cara demi mendapatkan uang, ya enggak sih teman Pro 2? Musik.
Nah, dari dampak inilah kita bisa lihat nih, dan kita bisa juga mencari cara untuk membangun kecerdasan bebas narkoba. Dan cara yang pertama, kita bisa meningkatkan literasi tentang narkoba, itu mampro 2 ya. Karena anak muda juga perlu mengetahui nih jenis-jenis daripada narkoba ini, terus juga bahaya penyalahgunaannya seperti apa, dan cara kerja narkoba merusak otak itu seperti apa, dan gimana sih ancaman hukum bagi pengedar maupun pengguna narkoba ini. Pastinya dengan pengetahuan yang benar, ini bisa membantu mereka untuk tidak mudah percaya pada mitos. Misalnya aja nih teman pro 2, dari anggapan bahwa narkoba bisa meningkatkan prestasi atau bahkan membuat lebih percaya diri gitu ya. Untuk cara yang kedua adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Jadi anak muda ataupun remaja harus mampu nih bertanya, apakah ini baik untuk masa depan kamu? Apa resikonya? Dan siapa yang diuntungkan kalau misalnya kamu mencobanya? Tentunya dengan kamu berpikir kritis, membuat anak muda tidak mudah terpengaruh bujukan dari teman. Jadi kamu juga gak mudah terpengaruh dengan iming-iming tertentu yang membuat kamu mencoba untuk menggunakan narkoba ini, teman pro 2. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan kecerdasan emosional. Jadi ajarkanlah remaja atau ajarkan diri kita untuk mengelola stres dengan sehat, mengenali emosi, berani meminta bantuan ketika mengalami masalah, dan tidak melarikan diri melalui narkoba. Gak hanya sampai di situ teman pro 2, masih ada cara-cara lainnya yang bisa dilakukan nih. Kira-kira apa lagi? Tentunya untuk membangun kecerdasan bebas narkoba.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahas tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini Tante?

0: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kok pikir itu bukan korupsi? Eh, sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Eh, ayo, ini sudah kita.
0: Eh, kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
2: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak.
3: Papa mau minta maaf. Dulu Papa terlalu keras sama kamu. Dan membuat kamu tidak betah tinggal di rumah.

Setiap orang diberi waktu yang sama, 24 jam. Ada yang berhasil karena punya waktu yang lapang untuk ibadah dan beramal. Tapi gak sedikit juga yang terjebak dalam waktu yang sempit.

Ya teman Pro 2, untuk cara selanjutnya untuk membangun kecerdasan bebas narkoba setelah tadi meningkatkan literasi tentang narkoba, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, selanjutnya adalah meningkatkan kecerdasan emosional. Dimana ajarkanlah para remaja ya untuk mengelola stres dengan sehat, terus juga mengenali emosinya seperti apa, berani meminta bantuan ketika mengalami masalah dan tidak melarikan diri dengan narkoba, teman Pro 2. Karena itu bukanlah cara yang terbaik tentunya yang bisa kamu lakukan. Nah, untuk selanjutnya adalah kamu juga harus berani berkata tidak pada ajakan tadi. Jadi contoh pun kamu bisa menolak dengan sopan tentunya, dan bisa mengatakan terima kasih tapi saya tidak ikut, atau mungkin maaf saya punya tujuan yang lebih penting dan saya lebih memilih menjaga kesehatan. Dan tentunya ini adalah cara berkata tidak dengan sopan agar kamu juga tidak terpengaruh ya teman Pro 2 ya. Nah, selanjutnya anak muda juga harus memiliki cita-cita, yang tentunya dari cita-cita ini yang udah kita tanamkan di dalam diri kita, kita biasanya tuh lebih mudah untuk menjaga diri karena kita menginginkan untuk cita-cita kita ini tercapai, ya enggak sih teman Pro 2. Nah, dengan kita memiliki cita-cita, contohnya aja ingin menjadi atlet, dokter, polisi, guru, pengusaha, atau mungkin konten kreator yang positif. Dan ini pastinya membuat kita sadar nih bahwa narkoba dapat menghancurkan masa depan. Jadi kita tidak berani atau tidak mau untuk mendekatinya. Nah, jangan lupa juga teman Pro 2, apalagi buat anak muda ya, karena circle itu menentukan segalanya nih. Nah, tapi balik lagi juga sih ke diri kita masing-masing, apakah kita di dalam circle itu kita ingin mengikuti hal yang positif atau malah mengikuti semuanya, termasuk positif negatif, hantam aja nih. Jadi teman Pro 2, lingkungan juga sangat menentukan perilaku kita. Nah, pintar-pintarlah untuk memilih teman tentunya nih. Kamu bisa pilih teman yang rajin belajar, aktif berorganisasi, gemar berolahraga, atau mungkin memiliki hobi positif dan mendukung satu sama lainnya. Jadi kalau kita udah memiliki teman untuk ke arah yang positif, pastinya kita bakal sama-sama berjuang dan lebih semangat untuk menggapai apapun yang kita cita-citakan. Dan tentunya kita bakal sama-sama berjuang untuk menuju hal-hal yang positif. Nah, jangan lupa juga teman Pro 2, apalagi di era digital yang semakin canggih seperti saat ini, kita juga harus bijak menggunakan media sosial nih teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, di mana tidak semua informasi di media sosial itu adalah benar ya. Jadi para remaja nih atau anak muda harus mampu memverifikasi informasi, terus juga tidak mengikuti tren negatif, menghindari promosi narkoba terselubung, dan mengikuti akun edukasi yang positif. Tentunya dengan cara ini, gak luput juga dari peran-peran orang tua, peran sekolah, dan juga peran masyarakat teman Pro 2. Karena peran orang tua sendiri tentunya harus menjadi pendengar yang baik bagi anaknya, sehingga anaknya tidak mencari pelarian di luar rumah, yang mereka mencari tempat nyaman untuk mereka bercerita gitu ya. Tentunya memberikan kasih sayang, mengawasi pergaulan anak-anaknya nih tanpa tentunya tanpa mengekang juga sih ya teman Pro 2 ya, menjadi teladan dan berdiskusi terbuka mengenai bahaya daripada narkoba ini. Nah, untuk sekolah sendiri tentunya bisa mengadakan penyuluhan rutin, membentuk duta anti narkoba, menyediakan layanan konseling, terus juga mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler dan membangun budaya sekolah yang sehat. Nah, untuk peran masyarakatnya, tentunya masyarakat bisa melaporkan peredaran narkoba kepada aparat biar peredarannya tidak semakin merajalela tentunya. Menyediakan ruang kegiatan positif bagi remaja, terus juga mendukung rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, ditambah lagi mengurangi stigma agar penyintas berani mencari bantuan.
Ya teman Pro 2, membangun kecerdasan bebas narkoba itu berarti kita membentuk generasi muda yang mampu berpikir kritis, mengelola emosi, memilih lingkungan yang baik, serta memiliki tujuan hidup yang jelas ya. Tentunya pencegahan tidak cukup hanya dengan larangan aja, tetapi harus disertai edukasi, dukungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Dengan kolaborasi semua pihak, tentunya anak muda juga bisa dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, produktif, dan juga berprestasi.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Agustus menuju bulan kemerdekaan kita. Gimana nih teman Brodo, kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan sudah mulai ini ya, terlihat nih bau-bau kemerdekaan. Bau-bau kemerdekaan gak tuh? Ya udah banyak ya orang-orang yang jual bendera, terus juga ya intinya pernak-pernik dengan nuansa-nuansa merah putih teman Brodo. Bahkan udah gak apa ya, udah mulai banyak juga nih beberapa titik itu mulai nyiapin persiapan-persiapan untuk bikin lomba-lomba menyambut atau menyemarakan hari kemerdekaan ya. Kalau kamu juga ikutan ya teman Brodo menyemarakan hari kemerdekaan, boleh share cerita kamu teman Brodo di 0811743909, nanti kita bakal obrolin gitu ya. Oke teman Brodo FM, seperti biasa nih di Brodo Hitler sampai jam 12 siang ya, buat kamu yang mau request lagu masih di nomor WhatsApp yang sama di 0811743909. Habis tunggu teman Brodo FM di, requestan kamu sampai nanti di jam 12 siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Lalu diskusi berulang bersama Rio mengenai kelanjutan aktivitasnya Taman Prado 2. Dan JYP Entertainment ini merilis pernyataan resmi terkait kondisi terbaru Rio kepada para penggemar di hari Senin kemarin. Dan agensi menjelaskan keputusan menghentikan sementara aktivitas Rio dibuat untuk menghormati keinginan sang artis selama masa pemulihannya. Dan agensi menyampaikan Niziu akan melakukan seluruh aktivitas sebagai grup beranggotakan 8 orang untuk sementara waktu. Dan agensi meminta para penggemar tetap memberikan dukungan yang tidak berubah kepada seluruh anggota selama promosi berlangsung nih. Dan selain itu juga Taman Prado 2, JYP Entertainment juga mengajak para penggemar memberikan semangat dan juga dukungan hangat tentunya kepada Rio selama dia menjalani masa istirahat atau masa pemulihan. Dan agensi berharap nih sang idola bisa fokus memulihkan kondisi kesehatannya sebelum kembali menjalankan aktivitas bersama grup. Dan sebelumnya Taman Prado FM pada bulan lalu, Exports News melaporkan bahwa Niziu tengah mempersiapkan comeback di Korea Selatan pada September mendatang. Tapi hingga kini, laporan tersebut belum pernah dikonfirmasi secara resmi oleh JYP Entertainment. Dan meski belum memberikan kepastian ya mengenai jadwal comeback, Niziu diketahui sedang bersiap untuk aktivitas promosi terbaru mereka nih. Dan rencana tersebut menjadi perhatian penggemar karena menandai kemungkinan kembalinya grup ke industri musik Korea Selatan.

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati.

Ya, Tawang Pro FM ini BTS ngumumin keputusan mereka untuk tidak mengajukan karya mereka ke Grammy Awards yang ke-69 pada tahun ini ya. Dan pengumuman tersebut disampaikan serentak oleh 7 anggota melalui akun media sosial mereka masing-masing pada Rabu kemarin. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan juga Jungkook membagikan pernyataan yang sama kepada para penggemar. Mereka menyatakan telah memutuskan tidak mengirimkan karya musik mereka untuk dipertimbangkan di ajang Grammy tahun ini. Dan dalam pernyataan itu Mamoru 2, para anggota berharap musik dapat didengar dan juga dicintai karena kualitasnya, bukan berdasarkan wilayah maupun bahasa. Mereka juga menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada ARMY dan juga seluruh pihak yang selama ini sudah terus memberikan mereka dukungan ya. Dan keputusan BTS ini teman Mamoru 2 dinilai berkaitan dengan pengumuman terbaru Recording Academy mengenai penambahan 5 kategori penghargaan terbaru. Salah satunya adalah kategori Best Asian Pop Music Performance yang ditunjukkan bagi musik berbahasa Asia ya, termasuk K-pop, J-pop dan juga C-pop ya, China pop ya teman Pro 2 ya. Dan penambahan kategori tersebut bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap musik yang menggunakan berbagai bahasa Asia. Tapi teman Pro 2, kebijakan itu justru memicu kritik karena dianggap memisahkan musik Asia dari persaingan di kategori utama Grammy nih. Dan sejumlah pihak menilai kategori baru tersebut justru bisa membatasi peluang musisi Asia bersaing dengan penghargaan bergengsi yang lain ya. Mereka berpendapat nih, karya musik Asia itu seharusnya tetap memiliki kesempatan yang sama di kategori umum seperti di kategori Album of the Year maupun juga Record of the Year ya. Dan melalui pernyataan bersama itu Tama Pro 2, BTS nih kembali menegaskan keyakinan mereka mengenai cara musik yang seharusnya itu diapresiasi. Dan grup tersebut berharap karya musik dinilai berdasarkan nilai artistiknya ya, tanpa dibatasi wilayah maupun bahasa. Jadi mereka tetap menganggap bahwa musik itu adalah bahasa yang universal nama Broadway. Dan untuk sementara juga Grammy Awards ke-69 ini dijadwalkan bakal digelar 7 Februari 2027 ya. Dan keputusan BTS pun juga menjadi sorotan nih karena disampaikan di tengah perdebatan mengenai sistem kategori baru pada ajang penghargaan terbesar tersebut.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan.

Ya, Tom Prodepo ini Marvel juga udah ngumumin ya film keluaran terbaru mereka yang berjudul Spider-Man Brand New Day yang disutradari sama Destin Channel Creighton dan juga diproduksi oleh Sony Pictures dan ditulis sama Chris McKenna dan juga Alex Summers. Dan bahkan Tom Prodepo udah resmi juga kabarnya bahwa salah satu pengisi original soundtracknya itu adalah artis dari Indonesia ya, yaitu adalah Four Ravens nih. Dan film ini juga dipenuhi dengan deretan aktor dan aktris ternama ya, Tom Prodepo, seperti Tom Holland, Zendaya, dan juga Jacob Batalon. Dan beberapa pemain dari film sebelumnya pun juga ikut hadir nih, seperti Michael Mannen sang Scorpion dan juga Mark Ruffalo akan berperan sebagai Hulk ya. Dan ada pun beberapa pemain baru nih, Tom Prodepo, ada John Bernthal sebagai The Punisher, lalu Liza Colonzayas yang akan berperan sebagai detektif Jane DeWolf. Dan film Spider-Man kali ini mengusung genre film yang sebelumnya yaitu laga dan juga sci-fi ya, dengan original soundtrack I Miss You Every Brand New Day, Tom Prodepo. Dan menariknya lagu ini ya diciptakan oleh Four Ravens nih, band rock Indonesia yang juga membuat penggemar tentunya semakin antusias ya menantikan penayangannya di bioskop. Dan dengan tingginya antusiasme nih, karya berdurasi 2 jam 20 menit ini sudah mendapatkan rating 9,1 di IMDb, Tom Prodepo. Dan ini adalah film keempat ya sequel Spider-Man yang meneruskan plot No Way Home, di mana Spider-Man menghapus ingatan orang tentang dirinya. Dan hal tersebut membuat Peter sangat terluka ya, karena dia juga harus kehilangan orang-orang terdekatnya seperti MG dan juga Ned. Tapi dia juga menjalani hidupnya sebagai Spider-Man yang membantu masyarakat mencegah kriminalitas, ya Tom Prodepo. Dan walaupun dia kini seorang diri aja nih ya, kesendirian tersebut membuat Peter mempertanyakan kembali keputusannya. Tapi beberapa penjahat dari masa lalu seketika datang membahayakan seisi kota. Jadi kira-kira gimana sih, Tom Prodepo, kelanjutan pertualangan dia sebagai seorang Spider-Man nih? Bisa kamu saksikan di Brand New Day yang udah rilis di Indonesia ini per hari Rabu kemarin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah
1: menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton...
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Daydream, life feels like a daydream. I just wish that I could wake up.

Ya, Taman Prado FM nih di pukul 13 kita beralih ke berita olahraga. Taman Prado ini di F1 akan mengakhiri musim 2026 di Eropa bila KP Gater dan juga Abu Dhabi dibatalkan ya. Jadi Taman Prado FM nih Formula 1 menyiapkan skenario ya untuk menggelar balapan akhir musim 2026 di Eropa untuk menggantikan Qatar dan Abu Dhabi. Dan langkah tersebut dipertimbangkan jika kondisi keamanan kawasan Timur Tengah itu masih tidak memungkinkan. Dan meski begitu, Taman Prado F1 masih berupaya mempertahankan jadwal balapan Qatar dan juga Abu Dhabi apabila tiketnya dikabarkan telah habis terjual. Tapi jika tidak memungkinkan, maka musim akan diakhiri di Eropa nih, Taman Prado. Dan dilansir dari laman Al Jazeera nih, F1 memberikan waktu hingga pertengahan September sebelum menentukan keputusan akhir. Dominicali ini selaku juga CEO F1 nih menyampaikan bahwa setelah waktu tenggat tersebut, F1 akan segera menetapkan susunan pastinya nih. Dan sesuai jadwal sementara, Taman Prado Grand Prix Qatar berlangsung pada 29 November, sementara Grand Prix Abu Dhabi itu dijadwalkan bakal digelar pada 6 Desember. Dan sebelumnya Taman Prado FM nih, Grand Prix Arab Saudi dan Bahrain yang dijadwalkan berlangsung April harus dibatalkan karena dipicu oleh konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran. Dan sebagai penggantinya, sirkuit Sepang di Malaysia akan menggelar Grand Prix Bahrain pada 4 Oktober. Sebagian besar biaya penyelenggara balapan ditanggung oleh pemerintah Bahrain. Tak hanya F1 nih, Taman Prado, perubahan jadwal juga dilakukan via WEC. Yang dimana dua putaran terakhir nih akan dipindahkan ke Barcelona dan juga Monza pada Oktober dan juga November mendatang.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alami tukem, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: Saatnya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Ya, teman Prodo FM, ini Federasi Sepak Bola Internasional FIFA resmi memulai ini proses disipliner terhadap Federasi Sepak Bola Argentina beserta sejumlah pemain tim nasionalnya ya. Langkah tersebut diambil setelah muncul berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026. Salah satu insiden yang menjadi perhatian FIFA ini terjadi usai kemenangan Argentina atas Inggris pada babak semifinal di Atlanta ya. Sejumlah pemain tim Tango terlihat mengangkat spanduk bertuliskan Kepulauan Falkland milik Argentina yang dinilai ini terkait dengan isi politik ya. Dan FIFA menegaskan kompetisi sepak bola tidak boleh digunakan sebagai sarana menyampaikan pesan politik maupun isu di luar olahraga. Dan organisasi tersebut menyebut tindakan itu berpotensi melanggar kode disiplin FIFA tahun 2002. Dan kasus serupa pernah melibatkan Argentina pada 2014 ya. AFA dijatuhi denda sebesar 20.000 pound sterling setelah memenangkan spanduk serupa menjelang laga persahabatan melawan Slovenia. Dan penyelidikan FIFA itu tidak hanya berfokus pada insiden spanduk yang dibenarkan oleh supporter Argentina, FIFA juga akan memeriksa dugaan pelanggaran lain yang terjadi sepanjang Piala Dunia 2026 2022, seperti contohnya pelanggaran terhadap protokol keamanan, termasuk nyanyian juga geser diskriminatif, keterlambatan kick off, pesan-pesan tidak pantas dari tim maupun supporter, hingga pelemparan benda dari tribun dalam beberapa pertandingan ya tahun 2022. Dan juga kasus disipliner juga turut mencakup insiden yang terjadi setelah final Piala Dunia 2026 di New Jersey ya, di mana pada saat itu Argentina kalah 1-0 dari Spanyol. Dan setelah peluit panjang akhir pertandingan dibunyikan nih, terjadi keributan yang dipicu ketika gelandang Argentina Leandro Paredes mendorong pemain Spanyol Gavi hingga terjatuh. Dan juga situasi semakin memanas setelah sejumlah pemain cadangan Spanyol masuk ke lapangan untuk merayakan kemenangan mereka tahun 2002. Dan dalam proses disiplin tersebut, Paredes menghadapi 3 tuduhan terkait dugaan tindakan menyerang lawan. Sementara itu, Nahuel Molina dikenai 2 tuduhan tahun 2002 ya. Sedangkan selain Molina, Thiago Almada, Roberto Ayala, dan juga Gavi masing-masing menghadapi 1 tuduhan yang berkaitan dengan dugaan perilaku tidak sportif. Dan juga FIFA memastikan ya dalam radar seluruh pihak yang masuk dalam proses disipliner telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan. Dan keputusan akhir akan tetap ditetapkan oleh komite disiplin FIFA setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai dilakukan. Dan FIFA menggaransi seluruh penyelidikan dilakukan secara transparan.

Ekonomi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sepenuhnya semesta. Alam akan menjadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta, lebih dari itu.

0: saudara Awal Rizki Al-Firari bin Saidul Bukhari. Saya nikahkan dan saya kawinkan putri kandung saya yang bernama Linka Angelia kepada engkau dengan mas kawinnya berupa logam mulia seberat 5 gram dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Linka Angelia binti Haji Rudi Tarikhoran dengan mas kawinnya yang tersebut tunai.
2: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
3: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
2: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
3: Emang apa potensinya?
2: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa

0: jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Ya, Utama Prado FM, ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai kehadiran Michel Becker memberikan tambahan opsi bagi lini depan timnas Indonesia. Penyerang muda itu mencetak 3 gol saat Indonesia mengalahkan Kamboja dengan skor 5-1 pada babak penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dan Utama Prado, Erick menyampaikan penilaiannya usai pertandingan di Stadion Pekansari Cibinong Bogor Senin 27 Juli kemarin. Menurutnya timnas Indonesia selama ini memang masih membutuhkan tambahan pemain yang mampu menambah ketajaman di lini serang. Dan dia menilai Michel Becker memiliki keunggulan fisik dan juga mobilitas yang dapat mencapai modal penting bagi timnas Indonesia. Erick mengatakan postur Becker yang mencapai 197 cm ini menjadi salah satu kelebihan untuk memperkuat daya gedor Garuda. Meski demikian, Utama Prado FM ini Erick mengingatkan penampilan Becker masih perlu dibuktikan saat menghadapi lawan dengan kualitas yang lebih tinggi. Dia menyebut pertandingan FIFA Matchday maupun pertandingan menghadapi tim seperti Vietnam dan Thailand akan menjadi tolak ukur perkembangan Michel Becker. Sementara itu, Utama Prado, pelatih timnas Indonesia John Hartman menilai Becker mampu menjalankan perannya dengan baik pada pertandingan debutnya. Menurutnya, penyerang berusia muda tersebut memperlihatkan kualitas yang sesuai dengan harapan tim pelatih. Dan saat ini, Utama Prado, skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Dan Singapura sudah 2 kali bermain, meraih 2 kali kemenangan dan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan juga kelima, Utama Prado. Dan laga selanjutnya Utama Prado FM ini, timnas Indonesia akan menghadapi Timor Leste yang akan dijadwalkan berlangsung pada Jumat 31 Juli 2026 waktu Indonesia Barat. Dan Timor Leste bertindak sebagai tuan rumah ini menggelar pertandingan di Stadion Konburi, Thailand.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Oke, Tama Pro 2 nih, kita masih di berita olahraga Tama Pro 2 nih ya. Oke, ini Kongres Biasa Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI 2026 akan digelar pada 3 Agustus 2026 mendatang Tama Pro 2. Dan salah satu pembahasannya nih adalah pergantian nama dan juga kandang 10 klub dari berbagai strata kompetisi nih. Dan demikian yang disampaikan Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI Yunus Nusi melalui keterangannya pada Rabu kemarin ya. Dan dua klub Super League yang santer bakal disebut berganti identitas adalah Malut United dan juga Adiaksa FC Tama Pro 2. Dan Malut dikabarkan akan berubah namanya menjadi Jateng United dan juga Adiaksa akan berubah menjadi Isen Mulang FC Tama Pro 2. Dan hal ini membawa konsekuensi di mana kedua klub itu akan berpindah domisili atau memproduk. Malut akan relokasi ke Semarang, Jawa Tengah, sedangkan untuk Adiaksa sendiri ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah atau memproduk. Dan sebelumnya nih, PSSI Kalimantan Timur setelah menyelenggarakan kongres pada Juni 2026, salah satu pembahasannya adalah pemilihan ketua asosiasi provinsi ASPRO PSSI Kaltim, tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya ya. Nah, Ketua Komite Pemilihan ASPROF PSSI Kaltim, Roy Hendrayanto, mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari Ketua ASPROF PSSI Kaltim. Menurut dia, petunjuk pelaksanaannya akan diterbitkan setelah selesai Kongres PSSI pada 3 Agustus 2026 mendatang.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang juga menjadi korban
3: dari kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.
5: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Pangeran Biru tentunya ya. Dan dilansir di laman Persib Taman Prado 2, Peralta sudah menandatangani kontrak di Geraha Persib Rabu kemarin, dan prosesi disaksikan program manajemen yaitu Umum Muhtar dan juga Zainuri Hasim sebagai bentuk komitmen bersama. Dan dia mengatakan Persib adalah klub besar dengan banyak supporter dan juga berstatus juara. Ini menjadi alasan utama saya memilih bergabung bersama Persib Bandung. Dan pemain terbaik Super League 2025-2026 itu menjadikan Persib sebagai tantangan baru ya. Dan dia siap terus berkembang dan berkontribusi maksimal demi kesuksesan tim musim ini dan juga nanti tentunya. Dan Peralta menganggap 3 gelar beruntun ini sebagai motivasi dan dia bertekad bekerja keras menjaga tradisi kemenangan Persib di musim depan Taman Prado 2. Dan mantan striker Borneo FC itu ingin cepat beradaptasi tentunya bersama Persib Bandung ya. Dia menargetkan kontribusi maksimal demi membawa Pangeran Biru kembali berprestasi untuk Bobotoh.

0: kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris,
1: mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih? Nah,
1: iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

Ya, Tomo Prado FM nih, Kat Seye mengumumkan Sophia tidak akan tergabung dalam penampilan grup pada Heterlen Music Festival karena sedang menjalani pemulihan akibat sakit ya. Dan Tomo Prado, pengumuman tersebut disampaikan kepada penggemarnya melalui pernyataan resmi yang dirilis manajemen komunitas Kat Seye pada Rabu kemarin nih. Dan manajemen menyampaikan Sophia dipastikan absen dari penampilan yang dijadwalkan berlangsung pada hari Kamis ini ya. Kondisi kesehatannya membuat Sophia harus beristirahat penuh dan memusatkan perhatian pada proses pemulihan hingga kondisi yang membaik. Dan dalam pernyataan resmi Tomo Prado, manajemen mengungkapkan nih keputusan tersebut diambil karena Sophia sedang mengalami gangguan kesehatan. Mereka juga menyampaikan permohonan maaf kepada penggemar atas perubahan susunan penampil dalam festival tersebut. Dan meski Sophia berhalangan hadir Tomo Prado, jadwal penampilan Kat Seye di Heterlen Music Festival tetap berlangsung sesuai rencana semula. Daniela, Lara, Mega dan juga Yonchai dipastikan tampil mewakili grup pada festival yang digelar 30 Juli tersebut. Dan agensi menjelaskan ya, fokus utama saat ini adalah memastikan Sophia memperoleh waktu istirahat yang cukup selama masa pemulihan nih. Dukungan dari para penggemar tentunya diharapkan bisa membantu memberikan semangat bagi Sophia untuk segera bisa kembali beraktivitas tentunya. Dan melalui pengumuman itu, Tomo Prado, pihak KC juga menyampaikan apresiasi atas pengertian para penggemar terhadap situasi yang sedang terjadi nih. Dan mereka mengajak seluruh pendukung tetap memberikan dukungan kepada Sophia maupun anggota KC yang lain untuk tampil di festival. Dan agensi juga berterima kasih kepada para penggemar atas perhatian dan juga dukungan yang terus diberikan. Kat Seye berharap seluruh penggemar dapat memahami perubahan tersebut sambil mendoakan kesembuhan Sophia secepatnya. Ya, Tomo Prado FM, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri ya, menutup kebersamaan Hafiz di Santai Siang hari ini, Tomo Prado. Dan setelah ini makalah akan ada dilanjut oleh Sore Ceria dan juga bakal ditutup dengan Jaga Malam Tomo Prado FM. Dan kalau begitu, Hafiz pamit, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.
3: Walk off the earth. Sober girl. This month.
4: You should bet on me. Like I'm Apple in the 90s, you should bet on me. Gonna wanna get behind me like I'm 23. Good. Before my-

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Ya, teman Pro 2 FM, kaum muslimin muslimah di mana saja berada. Kami segenap pimpinan karyawan-karyawati RRI Jambi dari studio Pro 2 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

15 menit ya.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai sentrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh,

keadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Ya, Teman Pro 2 apa masih bersama kami di Sore Ceria nih, Teman Pro 2. Siapa sih anak Gen Z yang gak pernah makan seblak ya? Aku pernah waktu lagi rame-ramenya ya, di jam-jam segini sore hari, itu pasti semuanya nyari seblak, Teman Pro 2. Dan pastinya sebagian besar itu pernah, bahkan bisa hampir setiap hari. Seblak ini merupakan salah satu kuliner khas Jawa Barat yang terkenal dengan rasa gurih, pedas, dan aroma kencur yang mendominasi ya. Aku suka kencur, Teman Pro 2, tapi kayaknya kalau untuk dijadiin seblak, ya ada yang seblak pedas manisnya ya. Kalau yang originalnya itu kayak gimana gitu ya. Kurang tahu untuk jelasinnya, Teman Pro 2. Tapi malahan banyak yang suka originalnya, Teman Pro 2. Nah, seblak ini biasanya dibuat dari kerupuk kenyal yang dimasak dengan bumbu rempah dan cabai, serta dilengkapi dengan topping seperti mie instan, makaroni, telur, daging olahan, ceker ayam atau sayuran tuh, Teman Pro 2. Tapi tahu nggak, Teman Pro 2, di balik kelezatan seblak ada fakta gizi penting yang perlu Teman Pro 2 perhatiin demi kesehatan tubuh jangka panjang. Penasaran ya? Di sini ya, ada akibat. Bukan akibat ya, ada efek dari makan seblak setiap hari ini. Pedas seblak itu bisa mengganggu lambung, Teman Pro 2. Dan aku yakin apapun itu yang berlebihan, pasti bakal ada efek sampingnya. Bahkan nasi putih pun ya, kalau kita makan berlebihan itu jadi obesitas, gula darah itu naik gitu ya. Nah, hal ini tuh disampaikan langsung oleh dosen kebidanan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Umsida Hesti Widowati, dilansir dari website resmi Fakultas Ilmu Kesehatan dan Psikologi Umsida. Seblak yang identik dengan rasa pedas itu bisa memicu reaksi tubuh seperti peradangan dalam lambung atau gangguan pencernaan lainnya. Rasa pedas dalam seblak tuh didasari karena kandungan capsaicin yang terkandung dalam cabai. Dan capsaicin itu memberikan rasa pedas pada makanan dan berpotensi menyebabkan iritasi pada lapisan lambung. Saat konsumsi makanan pedas ya, capsaicin itu dapat memicu produksi asam lambung berlebihan yang kemudian menyebabkan ketidakseimbangan dan merusak lapisan perlindungan dinding lambung. Nah, orang yang mengalami nyeri ulu hati atau kondisi seperti gastritis itu sebaiknya memperhatikan seberapa sering sih dan seberapa banyak mereka konsumsi makanan pedas, karena makanan tersebut itu dapat menyebabkan iritasi. Ini yang dibilang sama Zaril Gurulon RDN CDN yang menukil Ethyl Will. Teman Pro 2, selain ini ya masih ada tuh, selain pedas ya yang efeknya tuh bakal bisa kerasa sama kamu. Nanti kita bakal bahas tentang ini ya. Stay Pro 2 FM.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Mantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kok.

Nah, Tomong Pro 28 masih bersama kami di sore ceria ya, Tomong Pro 2. Selain pedas ya, seblak ya, itu tinggi natrium, kalori, dan lemak. Iya, tapi kalau dilihat enak juga ya. Selain pedas nih, Tomong Pro 2, seblak itu juga cenderung tinggi kalori, lemak, dan natrium. Ya, aku yakin semuanya pasti kepengen makannya, apalagi yang pedas manis gitu. Pedas asam manis, pedas ada, asam ada, manis aja itu ada gitu. Itu bercampur jadi satu, gimana gitu ya. Walaupun makanan pokok kita tuh apa namanya nasi, pasti kita pengen ini sekali-kali gitu. Aku yakin itu ya. Walaupun kita tahu gitu ini kalau berlebihan gimana. Tapi kalau sekali gak apa-apa sih teman produk. Seminggu dua kali gitu ya. Nah kalau misalnya kamu tiap hari, apalagi dikonsumsi berlebihan ya, sehari itu dua kali gitu, ini dapat mengganggu keseimbangan hormon tubuh kita hingga kenaikan berat badan. Menurut ahli gizi Dr. Tan Sot Yin pada Detik Health, resiko makan seblak ini itu ada pada bahan utamanya, yaitu kerupuk. Kerupuk itu bukan hanya terbuat dari tepung yang miskin gizi. Kenapa dibilang miskin gizi? Nah ini yang dibilangi sama Putinesia dan Tan Sot Yin ya. Bukan aku yang bilang miskin nih, tapi artikel ini. Tetapi juga tinggi garam. Selain itu ya juga ada pada pemilihan topping yang tinggi natrium dan lemak jenuh, penambahan garam dapur dan monosodium glutamat atau MSG, serta penggunaan minyak berlebih untuk menumis bumbu halus. Dan kombinasi antara kerupuk aci, makaroni, mie, dan kuah berminyak itu membuat seblak tinggi kalori rendah serat. Kalau misalnya dikonsumsi berlebihan tanpa diimbangi aktivitas fisik yang cukup, seblak ini akan berdampak pada berat badan loh teman Pro 2. Di sisi lain ya, kandungan natrium yang tinggi dalam kuah seblak dan bahan olahannya yang dapat meningkatkan tekanan darah dan memperbesar risiko penyakit kardiovaskular seiring berjalannya waktu nanti itu. Jadi oleh karena ini ya, penting banget nih untuk membatasi konsumsi makanan-makanan yang dibilang tadi kurang gizi tapi juga tinggi garam itu udah memproduk. Dan seblak ya setiap harinya harus dihindari. Kalau misalnya setiap hari apalagi sehari dua kali ya, sekali seminggu, dua kali seminggu tuh gak apa-apa. Ngindarin penyakit yang gak diinginkan teman-teman produk.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton...
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Ya, teman Pro 2 FM masih di sore ceria. Jadi ya, beberapa kali kita bisa konsumsi seblak dalam seminggu nih pastinya. Menurut dokter gizi klinik Yohanes Chandra Winata, seblak tuh digolongkan sebagai konsumsi makanan sesekali. Artinya, kalau misalnya hanya dikonsumsi seminggu sekali, itu enggak bakal bermasalah. Ini dilansir ya dari YouTube CNN Indonesia, dan aku kutip dari Beautynesia. Saat konsumsi seblak, itu disarankan untuk membatasi penggunaan minyak, garam, dan cabai. Nah, bisa nggak tuh diatur itunya? Sedangkan kita nggak tahu di ruang kitchen-nya kayak gimana gitu ya. Serta mempertahankan dan memperhatikan topping yang dipilih. Lebih baik itu diperbanyak isian sayur dan protein segar seperti telur ayam, daging fillet, atau ikan. Serta kurangi isian karbohidrat olahan dan daging olahan tinggi natrium tuh teman-teman.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya, Tomong Pro 2 apa masih di sore ceria. Satu informasi buat kita semuanya nih, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan operasional RRT Jakarta fase 1B rute Velodrome Manggarai dimulai pada Agustus 2026 mendatang, dan kehadiran jalur baru tersebut itu diharapkan memperkuat konektivitas transportasi publik sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat di ibu kota secara menyeluruh nih teman Pro 2. Informasi selengkapnya tentang LRT Jakarta fase 1B siap beroperasi bisa kamu baca di laman rri.co.id.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alami tukang, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, Temong Pro 2 FM, kaum muslimin muslimah di mana saja berada, kami segenap pimpinan karyawan-karyawati RRI Jambi dari studio Pro 2 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Robbal 'Alamin. Nah, Temong Pro 2, jangan kemana-mana, nanti kita akan ikuti MLC ya, stay di Pro 2 FM.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang juga menjadi korban media
2: sosial ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: Masih di Music Live Chat teman Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam Mita.
1: Selamat malam Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita The Virgin nih kalau boleh tahu?
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak tapi.
0: Mita apa kabar Mita?
1: Baik Kak Oza, Kak Oza apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu teman Pro 2 karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh.
0: Benar enggak? Lu ada ini enggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya enggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya, boleh.
0: Ada blasterannya enggak sih? Ada turunannya enggak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh, serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti. Bukan.
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lu panjang soalnya. Maksud gua,
1: oh, iya, iya.
0: Maksud gua menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan
1: harapannya
0: berarti ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur sih. Dan Jawa juga Timur. Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan. Jogja
1: itu sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya, iya. Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya nggak belajar banget juga. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya terus udah deh genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah, mulai saat itu tuh awalnya cover-cover doang kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover nyanyi, up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan kayak.
0: Wah. Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lu yang masih di private itu? Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia.
1: Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William
1: Parahoy, ya kan. Parahoy.
0: Ini Yai ya, Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lo cover Paramore. Lagu apa Paramore yang lo cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Wih, dikit dong boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya waktu itu reply komen, DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh nggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba gimana?
1: Coba ya.

0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya, genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya ya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakak aku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja, kayak misalnya Green Day itu juga Green aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke. Okay.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Okay. Terus terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalo
1: aku
0: Indonesianya?
1: Sering dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya okay, yang saat itu lagi
0: boomingnya apa? Aja ya?
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih, tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti?
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa, ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada teman aku yang kayak, eh ayo dong isi lagu gue gitu kan. Terus ya udah aku.
0: Siapa tuh temannya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh gitu. Teman lama.
1: Teman lama.
0: Oh berarti
1: temen...
0: udah follow lu lama tuh dia tuh.
1: Iya, memang saat itu
0: udah ngincer.
1: Nggak tahu juga ya, cuma terus saat itu kayak ayo kita collab gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu, kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lah bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah bikin lagu, satu kan Nothing Tulus saat itu ya, kayak masih private, tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya gak tahu-tahu banget, tapi okay, aku repost-repost gitu lah. Nah, abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: itu
1: lah.
0: Itu genrenya apa?
1: Alternatif, alternatif juga sih, iya aku rilis. Nah pas di lagu ketiga ya waktu itu, sama karena aku masih private, yang reply ya mereka-mereka ini.
0: Teman-teman
1: kan
0: aja lah ya.
1: Betul, tapi itu bener-bener ramai banget kak. Jadi di,
0: ini udah di lagu sendiri nih? Udah mulai
1: sendiri,
0: rame.
1: Tapi okay, ya rame dalam standar aku ya. Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah, sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke.
1: Okay. Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak.
1: Iya. Oh. juga dicoba.
0: Terus. terus.
1: Aku disuruh bertapa. Oh. Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu, sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya, IG-nya, terus konten bareng kak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini.
0: Filosofi Gitar ini?
1: Betul, nah dari situ lumayan jadi nama-nama followers gitu oleh dari situ sih. Sampai akhirnya berlanjut, ketemu sama Mas Chandra juga. Yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak, oke nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan, terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama Filosofi Gitar.
1: Filosofi Gitar.
0: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiin aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ. Ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa. Jadi cabut-cabutan
0: ya?
1: Wow, gitu kak.
0: Luar
1: seru
0: biasa
1: banget.
0: Karena teman pro dua, percaya atau gak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak ya.
1: Amin
0: kan? Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung
0: ya, tapi nanti teman pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow, wow, wow, wow. Perempuan keturunan Timur Tengah ya, Jawa Timur, Jawa Timur dan Jawa juga Tengah. Jawa Tengah boleh juga tuh buat jokes bapak-bapak ya. tapi kan lo keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lo ini berjudul Jawa Barat, Bandung. ini kenapa lo menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lo tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget. Ini apa istilahnya kayak tiba-tiba aja kak.
0: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya di Bandung abis ada kegiatan gitu malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu. Oke.
1: Nah, aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu kak di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat itu.
0: Jadi dari Buah Batu, temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga, okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, yeah. Gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu kak. Ya aku denger, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini kak, Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
1: Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya ceritanya masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, gitu. Cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Oh, Bapak KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hook jadi depan ya kan. Betul. Tadi apa? Bandung
1: bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku
1: atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya, benar.
0: Ayo Bapak KDM bolehlah di WA ya, ozanya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih kak?
0: Oke, udah cuma pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu kak. Aku jadi mau tanya, kau ada kenangan tersendiri gak di Bandung? Oh.
0: Bandung itu menurut gua ya, punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gue baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya,
1: iya.
0: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis.
1: Bener.
0: Ya kan, KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Oke, dan terkenal. Menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya, Bandung gak bisa diem sekarang. Untuk kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya kak.
0: Iya.
1: Parah.
0: Asli, itu
1: banget.
0: Aja. Apa? Apa yang makan itu?
1: Kantin.
0: Bukan, warung apa? Rumah makan apa? Siapa apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Iya, jukut goreng.
0: Luar itu, biasa loh,
1: iya, Bandung.
0: Keren.
1: Bener.
0: RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin kak. Jadi kayak, aku jadi lupa liriknya. Yeah. Bandung.

0: itu gara-gara mau beli obat ya.
1: Iya lagi.
0: Tapi selain Braga ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Maksud diri, karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi nggak?
1: Selain Braga aja kak.
0: Braga aja.
1: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kak. Okay. Buah batu ada cuma agak kepanjangan ya kak kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
0: Oke. Gue kira ada Cihampelas.

0: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Katanya dong, kak, aku recordingnya di mana?
0: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Enggak, gue mau tanya karena gini, setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
1: Betul.
0: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
1: Betul.
0: Ya kan, nyamannya sama operatornya juga, ya kan. Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
1: Asik.
0: Asik.
1: Aku di Sweet Spot Music Studio.
0: Kenapa lo recording di sana murah?
1: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output, kak.
0: Oke. Okay.
1: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya, kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak, okay, gitu kan. Nah, aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
0: Oke.
1: Okay. Aku dibayar berapa ini?
0: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan yang namanya Bandung ini.
1: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot.
0: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lo denger ya. Kalau menurut lo nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
1: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
0: Oh, oke, okay. Kita dengerin dulu ini dia, Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: Masih di Musik Lab Chat 22 masih barengan Osa dan juga Vita Malupi. Hey. Vita.
1: Ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Vita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman Pro 2 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga, pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
0: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2, mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung, pakai sound lagunya Vita Palupi yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lo buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
0: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Vita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana Mit?
1: Mita _ Palupi, semuanya sama.
0: Mita _ Palupi.
1: Betul.
0: Baik itu Instagram,
1: TikTok,
0: YouTube.
1: Udah ya. Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Vita Palupi.
0: Vita Palupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Vita Palupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga Kak Oza udah membolehkan aku
0: boleh,
1: hadir.
0: Boleh sini. Kali ya akapela sedikit ya, review lagu Bandung
1: boleh.
0: Nih buat teman Pro 2. Ya kan? 3, 2, 1.

0: Yeay, segitu jerap ya.
1: Jadi rapnya sedikit ya berarti.
0: Ya, oh gitu.
1: Oke.
0: Bandungnya tuh justru di first-nya.
1: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Betul. Thank you Mita Malupi dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu, Osa pamit. Abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
0: Saya juga pamit, Mita Malupi.
1: Dadah teman Pro 2.
0: Dah.
1: Bye. Music Life Chat.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Selamat malam teman terbaik Pro 2 JMB. Selamat malam Indonesia. 9,9 Pro 2 teman terbaik kamu. Malam yang luar biasa banget karena ada aku Cece. Oke guys, sekarang senang banget teman Pro 2 akhirnya menemani kalian di 9,9 Pro 2 JMB dijaga malam. Jangan malam-malam bersama Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kabar hari ini yang pastinya teman Pro 2 cuaca ya. Teman Pro 2 masih dengan kondisi kemarau panas. Tadi sempat hujan sih sekitar jam berapa ya? Jam 5 an sore ya di kawasan kota Jambi itu, tapi cuma rintik-rintik, kirain bakal deras banget tapi ternyata kagak. Teman Pro 2, ya udah deh, pokoknya kita rindu hujan. Jujur aja sih kangen banget karena kemarin sore sempat nih kayak berasa tuh wah bakal hujan nih soalnya mendung. Teman Pro 2, ternyata benar seperti lagu, mendung bukan berarti hujan. Nah, ngomong-ngomong lagi teman Pro 2, untuk kalian yang pasti teman Pro 2 jaga kesehatan ya karena cuaca lagi tidak bersahabat. Kenapa? Karena musim kemarau dan kalian harus menjaga stamina, kesehatan, dan jangan lupa minum air putih yang banyak. Apalagi anak muda kan paling malas minum air putih karena rasanya tuh hambar, ibarat nggak ada rasa putih air, namanya air putih. Teman Pro 2 air kecuali kayak misalnya minuman soda dan lainnya. Cuman teman Pro 2, jangan lupa buat kalian jangan terlalu banyak konsumsi makanan atau minuman yang manis-manis atau yang tinggi gula ataupun tinggi garam. Teman Pro 2, kenapa? Karena kalau kamu pengen sehat dari sekarang deh, kamu benar-benar peduli. Karena takutnya, mohon maaf, aku tadi kan sempat juga sih ngeliat ada beberapa viti-viti yang berseliweran dari temanku juga, yang di salah satu pasien gagal ginjal teman Pro 2 stadium 4. Nah, itu apa teman Pro 2? Dia tuh nggak benar-benar peduli banget sama kita teman Pro 2, sama kalian juga, sama aku juga. Jadi dia tuh bikin viti tuh kayak nulis tuh buat kalian yang pengen sehat sampai di usia lanjut, jangan lupa jaga kesehatan. Jangan terlalu banyak makan makanan manis atau minuman manis ataupun juga yang konsumsi tinggi garam teman Pro 2. Nah, dia tuh enggak membagi bagaimana dia dulunya tuh yang mohon maaf banget enggak suka dengan air putih gitu loh. Lebih dengan suka yang minum-minuman yang kaleng lah atau minum-minuman kayak sekarang udah banyak banget lah ya teman Pro 2 yang udah berbagai macam ragam ya, Thai tea lah, matcha dan lainnya. Boleh minum tapi jangan berlebihan, dan kamu juga takaran air putihnya juga harus cukup. Apalagi yang suka dengan makan-makanan atau minum-minuman yang tinggi garam ataupun gula. Itu loh teman Pro 2. Jadi dari sekarang, karena kalau udah kayak misalnya gagal ginjal, ya mau gak mau ya harus HD itu apa namanya, cuci darah. Nah, setidaknya dia harus rutin, itu tuh memang harus seminggu tuh dua kali ya kan. Jadi dan gak bisa beraktivitas seperti biasa karena udah capek. Jadi awalnya gimana, bukan berarti tuh bukan berarti gak ada tanda-tanda, sebenarnya ada, cuma kita nih kayak anggap anggap sepele gitu. Padahal tubuh tuh pasti kayak ngasih cerita atau ngasih tahu, ngasih kode lah. Kayak kita misalnya curhat sama teman, dia ngasih tahu sama diri kita, cuma kitanya aja sih yang kurang aware dengan diri kita atau kesehatan kita. Nah, tiba-tiba tuh kayak merasa lemes banget, udah capek, lemes banget. Nah, akhirnya sekali ke rumah sakit, dia akhirnya terkejut, benar-benar terkejut teman Pro 2. Udah langsung di kondisi gagal ginjal stadium 4. Langsung loh. Berarti sebenarnya bukan langsung, dari dulunya itu udah ada tanda, tapi memang dia akhirnya mengakui sarapan aja suka yang minum-minuman yang instan, sarapan sereal yang instan gitu, air putih kurang, dan minum-minuman. Dan akhirnya terjadi seperti itu. Makanya teman-teman, apalagi dan cuaca kayak gini, ya memang harus cerewet banget buat kita, diri kita sendiri, buat peduli ya. Siapa lagi yang peduli sama kita kalau udah sakit kan? Gak mungkin dong kita pengen nyusahin orang. Kita pengen bagaimana kita bisa berguna, bermanfaat bagi semua banyak orang dengan hal yang positif, benar kan? Nah, itu dia teman Pro 2, sedikit mengulas yang aku bagikan di malam hari ini, di awal malam hari ini bersama Pro Jambi, bahwa kita sendiri harus peduli kesehatan, bukan orang lain, diri kita. Karena kita yang punya diri kita gitu loh. Jadi kalau diri kita gak peduli, gimana orang berharap orang lain peduli sama kita ataupun kita peduli sama orang, sementara diri kita aja kita gak aware gitu loh. Oke, buat teman Pro Jambi, dan nanti aku akan berbagi informasi lifestyle yang bakal salah satu aku bakal bahas nanti, ngebahas tentang tipe kepribadian, mengenal kepribadian seseorang dari tipe casing HP-nya, nah CCP-nya. Jadi cara bagaimana sih cara mengenali kepribadian seseorang dari tipe cash ponselnya. Nanti kita bakal berbagi informasi buat kamu di malam hari bareng saya Artis Tanggang. Oke, selamat malam Indonesia. Jangan kemana-mana ya, karena aku menemani kalian di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pelunggu datang cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga sereya. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do metedi rocaha malabora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.

Oke, Teman Pro 2, lanjut lagi buat kamu ya. Kita ulas lagi informasi Teman Pro 2, ngebahas tentang cara mengenali kepribadian seorang dari tipe case ponselnya. Teman Pro 2, namanya casing HP itu yang memiliki fungsi utama untuk melindungi ponsel dari benturan, mencegah goresan pada bodi HP sampai membuatnya tidak licin saat dipegang. Tapi ternyata Teman Pro 2, casing ponsel tersebut tertentu, ada beberapa casing ponsel tertentu ya, itu bisa menyampaikan atau mengungkapkan tentang kepribadian dirimu. Nah, pilihan casing HP umumnya tidak sekedar untuk melindungi, tapi didasarkan juga pada tingkat preferensi seorang. Bahkan tidak jarang ya, orang memilih atau menambah koleksi casing HP hanya karena alasan gemes atau kayak ih lucu banget gitu loh, Teman Pro 2. Dan melansir dari Tim Men's Journal, setiap pilihan dari casing HP itu punya arti tersendiri untuk menyampaikan kepribadian. Nah, kita bahas apa arti casing HP yang kamu miliki. Nah, yang pertama Teman Pro 2, tipe casing HP transparan. Teman Pro 2, jika kamu memilih menggunakan casing HP yang polos transparan, artinya kamu sosok yang minimalis, jujur, pekerja keras, dan serius. Kamu bukan tipe orang yang membutuhkan validasi orang lain. Bagi kamu, menyelesaikan pekerjaan dengan baik sudah mendatangkan kepuasan tersendiri, karena kamu memiliki kepercayaan bahwa kerja yang dilakukan dengan baik adalah bentuk imbalan sendiri. Nah, yang terakhir, kamu sangat disiplin, terorganisir, dan punya pengamatan yang tajam. Jadi buat Teman Pro 2 yang punya casing HP transparan itu, ternyata Teman Pro 2 tipikal orang itu yang minimalis, jujur, pekerja keras, dan serius. Termasuk juga sangat disiplin, terorganisir, dan punya pengamatan yang tajam. Nanti kita juga lagi mengenal Teman Pro 2 informasi lagi lanjut terkait dengan arti casing HP yang kamu miliki. Ternyata dari cara mengenali kepribadian orang, kita bisa lihat dari casing HP seseorang. Dari Berjambi, lanjut lagi ya. Kita ulas lagi berbagi informasi untuk kamu. Dan yang pastinya Teman Pro 2, masih dari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Dan selamat malam Indonesia buat kamu yang baru stay tune di Pro 2 Jambi. Ataupun Teman Pro 2 yang sudah tadi udah dengarkan melalui 90,9 FM, aplikasi digital, dan streaming RRI.co.id.

Oke, Tampra 2 lanjut lagi yang kedua ya, cara mengenali kepribadian seseorang dari tipe case ponselnya. Yang kedua tipe casing HP koko. Nah, Tampra 2, kalau kamu yang punya casing HP koko, itu berkaitan dengan kegiatan outdoor yang sering kamu lakukan. Mungkin Tampra 2 menyukai olahraga petualangan, mendaki gunung sampai dengan bela diri. Kamu sosok yang tangguh, tidak takut pada apapun. Bahkan Tampra 2 bisa menjadi sosok baik hati yang menyukai kegiatan menjadi sukarelawan. Itu dia Tampra 2. Buat kamu yang punya casing HP-nya tuh yang koko ya Tampra 2 ya. Ternyata orang biasa tuh yang suka dengan olahraga petualangan, mendaki gunung sampai dengan kegiatan yang ekstrim bela diri gitu ya Tampra 2. Nah, termasuk sosok yang tangguh, tidak takut apapun dan yang punya sosok baik hati, menyukai kegiatan yang menjadi sukarelawan. Nanti lanjut lagi Tampra 2 ya. Tipe case ponsel, kita bisa mengenali kepribadian seseorang.

Oke, Tamprada, lanjut lagi yang ketiga nih, tipe casing ponsel yang casing HP-nya itu berkilau. Tamprada, ya, casing HP yang berkilau itu mengungkapkan atau menyampaikan bahwa kamu sosok yang menyenangkan untuk dijadikan teman. Kamu memiliki kehidupan sosial yang meriah, sama halnya dengan casing HP meriah yang dimiliki. Notifikasi ponselmu juga cenderung tidak pernah sepi dari undangan sosial, teks, sebutan, sampai dengan DM. Kamu suka berkumpul dengan banyak orang, juga membuat acara. Ternyata Tamprada tipe yang sumpel dengan memiliki banyak teman di medsos dan kehidupan nyata. Jadi Tamprada buat kamu ya, yang casing HP-nya berkilau itu ternyata tipikalnya orang yang menyenangkan dijadikan teman, atau teman tipe yang supel, memiliki banyak teman di medsos dan di kehidupan nyata. Oke, okay guys, kita lanjut lagi bagaimana cara mengenal kepribadian seorang melalui tipe casing konsolnya. Dari Produa Jambi, lanjut lagi ya Tamprada, kita berbagi informasi untuk kamu. Dan selamat malam Indonesia. Tetap stay tune di Produa, teman terbaik kamu.

Indonesia. Sebaiknya kamu tahu. Bau ketiak adalah salah satu faktor yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan diri. Sebenarnya, apa sih langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini? Terlebih, kondisi ini juga bisa membuat orang-orang di sekitar menjadi tidak nyaman. Dikutip dari Medical News Today, keringat yang keluar tubuh merupakan salah satu faktor utama dari munculnya aroma tidak sedap. Ketika sedang berolahraga atau kepanasan, kelenjar mengeluarkan keringat untuk mendinginkan tubuh. Keringat yang keluar dari tubuh sebenarnya tidak memiliki bau. Namun, ketika keringat mengering, cairan tersebut dapat memunculkan bau. Cairan keringat yang bercampur dengan bakteri juga dapat memunculkan bau badan yang khas. Ada beberapa langkah yang bisa diterapkan untuk meredakan bau ketiak yang bisa mengganggu. 1. Rajin mandi. Kebersihan tubuh sangat berpengaruh pada munculnya bau ketiak. Ketika badan tidak

dibersihkan dengan baik, maka bakteri penyebab bau ketiak bisa dapat tumbuh dengan subur. 2. Pakai antiperspiran. Antiperspiran mengandung bahan kimia yang dapat menghentikan seseorang dari keringat berlebih. Bahan kimia dari alat tersebut dapat menyumbat kelenjar keringat dan memberitahu tubuh untuk berhenti memproduksi keringat. 3. Cukur rambut ketiak. Mencukur rambut ketiak bisa menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah bau badan. Kombinasikan dengan deodoran serta parfum untuk menutupi bau badan yang tidak enak. Dikutip dari Headline, sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2016 menemukan bahwa mencukur atau mencabut rambut ketiak secara signifikan mengurangi bau ketiak. 4. Pakai baju nyaman. Jenis pakaian yang digunakan ketika beraktivitas juga sangat mempengaruhi bau badan seseorang. Cobalah kenakan baju yang longgar dan bisa menyerap keringat seperti katun, linen, atau campuran bahan kain yang menyerap keringat. 5. Kelola stres. Stres menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang memproduksi keringat berlebih. Teknik manajemen stres dan pengurangan kecemasan dapat membantu tubuh mengatur reaksi stres serta meminimalkan respon keringat fisiologis.

Oke, tahun Pro 2 lanjut lagi. Yang keempat, tahun Pro 2 casing HP warna polos. Nah, tahun Pro 2 buat kamu yang punya casing HP ponselnya itu warna polos, tahun Pro 2 itu bisa mengenal dengan kepribadiannya. Karena casing HP dengan warna-warna polos menunjukkan bahwa kamu sosok yang berkelas, bergaya, menarik, dan berpengetahuan luas. Meski demikian, kamu tetap sederhana dan rendah hati. Kamu suka membantu, baik hati, dan berempati. Kamu bisa menikmati semua hal yang terbaik dalam hidupmu, meski itu hanya sekedar ngopi santai. Selain itu, kamu orang yang sangat disiplin dan pantang terlambat. Kamu terbiasa menjadi pusat perhatian, tapi kamu bukan tipe orang yang gila pujian. Terakhir, kamu bisa bersikap ramah dan terbuka pada banyak orang. Namun, hanya orang yang benar-benar bisa membuatmu nyaman dan menjadi tempatmu untuk bercerita, berbagi, dan menjadi diri sendiri. Itu cerita Jambi untuk kamu yang casing warna polos ya. Casing apinya warna polos, tahun Pro 2 menunjukkan bahwa kamu terancak orang yang rendah hati, tetap sederhana, berkelas, bergaya, menarik, dan berpengetahuan luas. Dari Pro Jambi, kita akan ulas lagi tips mengenali kepribadian seorang dari tipe casing ponselnya. Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu, lanjut ya tahun Pro 2. Kita ulas lagi berbagi informasi di malam hari ini dari Pro 2 Jambi untuk kamu. Tetap stay tune bareng Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, lanjut lagi tahun pro 2, kita ulas lagi ya. Yang kelima nih tahun pro 2. Tipikal orang dengan casing ponsel yang HP bunga. Teman pro 2, pemilik casing HP bunga adalah sosok yang hangat, menawan dan ramah, tapi juga sensitif dan emosional. Kamu yang ceria, menyenangkan dan sosok yang romantis. Sebagai sosok yang hangat, kamu suka quality time bersama dengan orang terkasih, seperti keluarga ataupun pasangan. Kamu pun suka memberikan hadiah, bunga atau bentuk perhatian lainnya. Nah, teman pro 2 mungkin pernah disakiti berkali-kali ya, yang membuatmu sedih. Namun, teman pro 2 sosok yang bisa melihat sisi positif dalam setiap hal, dan kini dikelilingi orang-orang yang tulus menyayangimu. Casing HP bunga teman pro 2 salah satu ya, tipikal orang yang punya ponsel dengan menggunakan casing bunga, ternyata sosok yang hangat, menawan dan ramah, juga sensitif dan emosional. Pro 2 Jambi, lanjut dengan berbagi informasi masih dari pro 2, teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Ginjal memiliki peran penting dalam menyaring racun dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Oleh karena itu, menjaga kesehatan ginjal sangatlah penting untuk mencegah berbagai penyakit serius. Terdapat beberapa kebiasaan sehari-hari yang bisa memberikan tekanan pada ginjal. Dengan menghindari sejumlah kebiasaan tersebut, dapat membantu meningkatkan kesehatan ginjal. Dilansir dari National Kidney Foundation, kebiasaan yang dapat merusak ginjal: kurang minum air, kurang tidur, konsumsi daging berlebihan, konsumsi garam berlebihan, merokok, konsumsi obat penghilang rasa sakit berlebihan, duduk terlalu lama, konsumsi gula berlebihan.

Oke, tahun pro 2 lanjut lagi yang ke-6. Tahun pro 2, tipe casing oponsel. Mengenal pribadi seseorangnya itu casing HP. Casing HP dengan kartun atau namanya stiker lucu. Buat kamu yang justru menyukai casing HP dengan gambar kartun atau stiker lucu, artinya jiwa kekanak-kanakanmu masih hidup dan memegang kendali saat mencari kebebasan. Kamu melihat dunia dengan rasa ingin tahu yang tinggi seperti anak kecil. Namun bukan berarti kamu sosok yang lemah. Kamu tahu apa yang dituntut di dunia dari dirimu, tetapi kamu milih untuk tetap menjadi diri sendiri. Ternyata casing HP dengan kartun ataupun stiker lucu menunjukkan teman pro 2, jiwa kekanak-kanakanmu masih ada atau masih hidup dan memegang kendali saat mencari kebebasan. Dari Perjambi kita lanjut lagi Munggas dalam Perjambi, cara mengenal kepribadian seseorang dari casing HP.

Oke, Tampro 2 lanjut lagi. Tampro 2 yang ketujuh nih ya, tipe casing ponsel yang tidak pakai casing HP sama sekali. Buat Tampro 2 yang punya handphone tapi gak pakai casing sama sekali, Tampro 2 ternyata menunjukkan peribadian kamu, yang artinya tipikal orang yang tidak takut apapun. Emosimu tidak pernah menguasai dirimu sendiri. Kamu orangnya yang realistis dan tidak suka pemborosan. Nah, bagimu terus-menerus membeli casing HP adalah bentuk pemborosan, dan kamu menjaga dengan baik apa yang dimiliki. Bahkan teman pro 2, kamu juga dikenal sebagai sosok yang tenang, yang bisa menemukan solusi strategis dan bisa diandalkan dengan orang lain. Nah, Tang Jambi, itu dia 7 ya tipe casing ponsel teman pro 2. Mengenal kepribadian dari casing HP-nya, meski tidak menjamin 100% benar dan akurat, tes seperti ini bisa menjadi salah satu hal yang menyenangkan untuk diikuti. Nah, teman pro 2 tahu ya tips mengenali kepribadian seseorang dari 7 tipe casing ponselnya. Oke, pro 2, lanjut lagi di Jaga Malam, Janggal Malam-Malam bersama Perjambi. Dan masih bersama saya, Artas Tangan. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Sebaiknya kamu tahu. Menghadapi kondisi tubuh yang menurun akibat serangan virus flu, seringkali meninggalkan rasa tidak nyaman yang membekas dalam aktivitas harian kita. Transisi dari kondisi sehat menuju rasa lemas dan tidak berdaya merupakan tantangan emosional yang menuntut kita untuk lebih waspada dalam memilih asupan nutrisi. Pemilihan makanan yang tepat bukan sekedar soal rasa, melainkan strategi fungsional untuk mendukung pemulihan dan memperkuat sistem imun secara harmonis. Memahami kandungan nutrisi dalam setiap suapan adalah langkah matang untuk membantu tubuh pulih lebih cepat. Beberapa rekomendasi makanan yang baik dikonsumsi saat flu. 1. Sup ayam. Sup ayam telah lama dikenal sebagai makanan penenang yang memberikan kenyamanan emosional sekaligus manfaat medis yang nyata. Sup ayam juga menjadi pilihan yang tepat karena kaldu di dalamnya menyediakan cairan dan elektrolit penting untuk mencegah dehidrasi yang sering membekas saat tubuh demam. 2. Jeruk dan buah-buahan sitrus lainnya. Melansir dari Healthline, kandungan vitamin C dalam buah-buahan ini berfungsi sebagai pendukung utama bagi sistem imun agar tetap waspada dalam mendeteksi dan melawan agen penyebab penyakit. 3. Yogurt. Berdasarkan analisis medis, yogurt kaya akan probiotik yang secara khusus mendukung kesehatan ekosistem pencernaan agar tetap harmonis dan berfungsi dengan baik.

Oke, Tahun Pro 2, kalau tadi udah ngulas ya tipe casting ponsel seorang Tahun Pro 2 ternyata bisa menilai dari kepribadiannya Tahun Pro 2. Ya, meskipun ibaratnya tidak menjamin 100% akurat dan benar ya Tahun Pro 2, tapi ternyata tes itu menjadi salah satu menyenangkan untuk kamu ketahui, mengenali kepribadian seorang dari tipe casting ponselnya. By the way, sekarang lanjut lagi. Siapa yang suka makan sebelah Tahun Pro 2? Kan sebelah ini emang lagi, ya bukan baru lagi, tapi udah dulu tuh udah menjadi banyak makanan favorit anak-anak muda. Nah, apalagi anak-anak Gen Z ya. Tahun Pro 2, siapa sih Gen Z yang gak pernah makan sebelah? Pasti sebagian besar pernah, bahkan bisa hampir setiap hari. Sebelah Tahun Pro 2 adalah salah satu kuliner khas Jawa Barat yang terkenal dengan rasanya yang gurih lah, pedas, aroma kencur yang mendominasi. Sebelah biasa dibuat dari kerupuk kenyal yang dimasak dengan bumbu rempah, cabai, serta dilengkapi dengan topping seperti mie instan, makaroni, telur, daging olahan, ceker ayam, dan sayuran. Tapi tahukah Tahun Pro 2, di balik kelezatan dari sebelah itu ada fakta gizi penting yang perlu Tahun Pro 2 perhatikan demi kesehatan tubuh kamu dalam jangka yang panjang. Nah, di sini kita bakal ulas Tahun Pro 2 terkait dengan akibat makan sebelah setiap hari. Oke, Tahun Pro 2, di balik kelezatan sebelah ada fakta gizi yang perlu kamu ketahui dan perhatikan demi kesehatan dan jangka yang panjang. Tahun Pro 2, yang pertama adalah pedasnya sebelah itu bisa mengganggu lambung. Tahun Pro 2, kalau disampaikan ya dari seorang dosen kebidanan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang bernama Esti Widiyawati, yang menyampaikan bahwa sebelah yang identik dengan rasa pedas itu bisa memicu reaksi tubuh seperti peradangan dalam lambung atau gangguan pencernaan lainnya. Rasa pedas dalam sebelah didasari karena kandungan capsaicin yang terkandung di dalam cabai. Capsaicin ini memberikan rasa pedas pada makanan dan berpotensi menyebabkan iritasi pada lapisan lambung. Saat mengkonsumsi makanan pedas, capsaicin itu bisa memicu produksi asam lambung berlebih yang kemudian menyebabkan ketidakseimbangan dan merusak lapisan pelindung dinding lambung. Tuh, tahu sendiri kan sebelah itu pasti pedas meskipun di badan ada levelnya. Tapi Tahun Pro 2, pedasnya sebelah itu mengganggu lambung Tahun Pro 2. Kenapa? Karena ya rasa pedas dari capsaicin itu berpotensi menyebabkan iritasi pada lapisan lambung yang menyebabkan ketidakseimbangan dan merusak lapisan pelindung dinding lambung. Nanti kita lanjut lagi mengulas Tahun Pro 2 akibat makan sebelah setiap hari. Jadi perhatian buat kamu Tahun Pro 2, selain merasanya enak, kamu juga harus tahu beberapa yang harus diperhatikan untuk dalam jangka yang panjang terkait soal kesehatan. Pro 2 Jambi, lanjut Tahun Pro 2 masih dari 9,9 Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, Taman Prodia lanjut lagi. Tahu terkait akibat makan 11 tiap hari. Yang pertama, Taman Prodia pedas sebelah itu bisa mengganggu lambung. Yang kedua, selain pedas, sebelah juga tinggi natrium dan kalori juga lemak. Selain pedas, sebelah juga cenderung tinggi kalori, lemak dan natrium. Yang dikonsumsi berlebihan bisa mengganggu keseimbangan hormon tubuh sampai dengan kenaikan berat badan. Menurut ahli gizi dari namanya Dr. Tan Sun Yen dari Detik Health, bahwa risiko makan sebelah ada pada bahan utamanya, yaitu kerupuk. Kerupuk bukan terbuat dari tepung yang miskin gizi, tapi juga tinggi garam. Selain itu juga ada pemilihan topping yang tinggi natrium dan lemak jenuh, penambahan dari garam dapur, monosodium glutamat atau MSG, serta penggunaan

Tasi konsumsi sebelah setiap hari demi menghindari penyakit yang tidak diinginkan. Selain pedas nomor 22, ternyata sebelah tinggi natrium ya, kalori dan lemak. Nih, itu dia nomor 2. Padahal dia sebelah ini tinggi apa ya? Tinggi garam, terus juga ada kandungan MSG-nya, kalori, minyaknya yang tinggi atau lemaknya nomor 2. Tapi sedikit dengan serat. Itu dia nomor 2. Yang salah satu ya akibat makan sebelah setiap hari. Nanti kita jadi lagi mengulas beberapa kali sih kita bisa konsumsi sebelah dalam seminggu. Dan kalau kamu memang konsumsi makan sebelah seperti tadi disampaikan nomor 2, karena kita tahu sebelah itu tinggi dengan natrium, garam, terus juga kalori dan lemak nomor 2 selain pedas tadi. Itu kalau enggak diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup nomor 2, sangat berbahaya terjadi tinggi yang berat badan, naiknya berat badan, diabetes dan lainnya. Nah, kita ngebahas lagi. Jadi berapa kali nih Kak kita boleh mengkonsumsi sebelah dalam seminggu? Nanti kita akan ulas lagi terkait akibat makan sebelah setiap hari.

0: Awas! Bahaya kebakaran dari lilin, kompor, listrik dapat menimbulkan kerugian baik harta maupun nyawa.
1: Periksalah apakah lilin, kompor, dan listrik sudah dipadamkan.
0: Waspada! Jangan lupa memadamkan lilin, kompor, dan listrik jika meninggalkan rumah.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, tahun Pro 2 lanjut lagi, tahun bakal luas lagi tahun Pro 2. Berapa kali sih kita bisa mengkonsumsi seblak dalam seminggu? Nah, jadi pertanyaan, berapa kali kita bisa mengkonsumsi seblak dalam seminggu? Tahun Pro 2 menurut dokter gizi klinik Yohanes Chandrawinata, seblak digolongkan sebagai konsumsi makanan sesekali. Artinya, jika ini yang dikonsumsi seminggu sekali, tidaklah masalah. Saat mengkonsumsi seblak disarankan ya untuk membatasi penggunaan minyak, garam dan cabai, serta memperhatikan topping yang dipilih. Lebih baik perbanyak isian sayuran dan protein segar seperti telur ayam, daging fillet atau ikan. Juga kurangi isian karbohidrat olahan dan daging olahan tinggi natrium. Jadi tahun Pro 2 ternyata untuk konsumsi dari seblak ini sesekali saja tahun Pro 2. Jika dikonsumsi seminggu sekali tidaklah masalah. Jadi intinya tahun Pro 2 disarankan juga buat kamu penggunaan minyak, garam dan cabai juga diperhatikan ya untuk membatasi penggunaan dari garam, minyak sampai dengan cabai atau namanya cabai tahun Pro 2. Nah, kalau jadi pertanyaan, berapa kali nih dalam seminggu konsumsi seblak? Karena mas seblak ini digolongkan sebagai konsumsi makanan sesekali, kalau hanya dikonsumsi seminggu sekali tidak masalah. Tapi upayakan tahun Pro 2 kamu imbangi dengan aktivitas fisik atau namanya olahraga. Oke, tahun Pro 2 ingat ya, kalau konsumsi seblak upayakan perbanyak isian sayuran dan protein yang segar. Dari daging ayam, dada ayam ya tahun Pro 2, daging filletnya atau mungkin dari telur ayam, ikan, juga kurangi isian karbohidrat olahan yang tinggi natrium seperti kerupuk.
1: Enggak centang dia.
0: Baik, tahun Pro 2, kita masih ulas lagi berbagi informasi. Tadi udah ngulas ya informasi ya, akibat konsumsi atau makan seblak setiap hari. Jadi udah tahu tahun Pro 2 harus membatasi konsumsi seblak dan jangan terlalu sering tahun Pro 2, karena emang seblak ini tinggi natrium, cabenya tahun Pro 2 dan yang pasti tidak bersahabat dengan lambung. Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi mengulas informasi dari Pro 2 Jambi.

Oke, Tampro 2 masih lanjut dengan mengulas informasi. Kalau tadi udah mengulas akibat makan sebelah setiap hari, jadi Tampro 2 boleh makan sebelah, tapi sesekali ya Tampro 2, jangan sering. Terus juga Tampro 2 perlu banyak tambahin lagi sayur-sayuran ataupun protein, biar kamu mendapatkan makanan yang ada seratnya dan juga proteinnya. Kita tahu bahwa untuk namanya sebelah itu tinggi dengan konsumsi dari mana namanya makanan pedas, natrium dan juga lemak, Tampro 2. Okay, next Tampro 2, lanjut lagi dengan berbagi informasi buat kamu dari Pro 2 Jambi. Kita mengulas lagi informasi buat kamu Tampro 2, karena sekarang lagi cuaca yang panas Tampro 2, kita bakal ulas tips berpakaian saat cuaca panas supaya tetap nyaman dan stylish seharian. Cuaca panas seringkali membuat kita tuh bingung saat memilih outfit, ingin tampil stylish, tapi pakaian yang dikenakan juga harus terasa nyaman sepanjang hari. Padahal memilih pakaian untuk cuaca panas bukannya soal model yang terlihat menarik. Bahan, warna, sampai dengan aksesoris yang digunakan juga ternyata juga bisa mempengaruhi penampilan dan kenyamanan saat beraktivitas. Nah, menyesuaikan outfit saat cuaca panas sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup diperhatikan beberapa detail kecil supaya penampilan kamu tetap stylish tanpa membuat tubuh merasa gerah. Nah, di sini kita bakal ulas tips berpakaian saat cuaca panas biar tetap nyaman dan juga tetap stylish seharian. Yang pertama Tampro 2, coba deh kamu Tampro 2 pilih bahan pakaian yang sejuk. Saat cuaca panas atau yang sedang panas kayak gini Tampro 2, ya namanya Jambi lagi panas banget Tampro 2. Apalagi sekarang musim cuaca panas itu namanya El Nino. Nah, bahan pakaian juga bisa satu hal yang perlu diperhatikan. Memilih bahan yang tepat bisa membuat tubuh kamu berasa lebih sejuk meski harus beraktivitas seharian. Menurut Daryl, memilih bahan pakaian di Breadwell ini menjadi salah satu cara yang simpel atau sederhana untuk membantu kamu tetap terasa sejuk saat cuaca sedang terik. Bahan alami seperti katun, linen mampu memberikan sirkulasi udara yang lebih baik dibandingkan dengan banyak bahan sintetis. Jadi sebelum memilih pakaian Tampro 2, jangan lupa ya, perhatikan bahannya. Langkah sederhana ini sangat membantu aktivitas di tengah cuaca panas terasa jauh lebih nyaman. Jadi kalau cuaca sedang panas, Tampro 2, untuk bahan pakaian juga jadi perhatian ya Tampro 2, gimana caranya kamu tetap beraktivitas tanpa harus kegerahan. Nah, untuk itu Tampro 2 memilih bahan pakaian yang breathable. Ini salah satunya seperti kain katun ataupun linen, memberikan sirkulasi udara yang lebih baik dibandingkan dengan bahan banyak bahan sintesis lainnya. Oke, Pro 2, kita ulas lagi tips berpakaian saat cuaca panas supaya tetap nyaman dan tetap stylish sepanjang hari. Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Pancasila itu sebagai ground norm, itulah dasar yang paling kuat dan kokoh untuk membangun dan mengatur kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk. Lima sila itu termasuk kristalisasi nilai-nilai yang intrinsik. Tidak ada dasar lain atau pondasi lain untuk membangun dan mengatur bangsa Indonesia. Pancasila harus tetap dipertahankan sebagai ground norm dengan cara mengamalkan semua sila dalam Pancasila secara konsisten dan konsekuen dalam keseluruhan aspek di kehidupan bangsa dan negara. Terkait dengan itu, maka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila harus tetap dilaksanakan di dalam semua norma hukum di Indonesia. Hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, selain berpijak pada lima dasar Pancasila, juga harus berfungsi dan selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum, yakni melindungi semua unsur bangsa demi keutuhan, mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan masyarakat, mewujudkan kedaulatan rakyat, demokrasi dan negara hukum, dan menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam kehidupan beragama. Pancasila harus dipertahankan untuk menjaga keutuhan NKRI dan mencegah penyebaran ideologi radikal dengan cara penguatan nilai-nilai dan butir-butir Pancasila melalui pendidikan di semua lini.

Oke, tahun produk lanjut lagi yang kedua ya. Tisu pakaian saat cuaca panas agar tetap nyaman dan style seharian. Hindari pakaian yang terlalu ketat. Nah, tahun produk tisu selanjutnya, hindari pakaian terlalu ketat karena bisa membuat tubuh merasa semakin panas. Outfit dengan potongan yang lebih longgar justru bisa membuat tubuh kamu lebih nyaman saat bergerak. Semakin longgar pakaian, potongan pakaian kamu, semakin mudah ya udara bersirkulasi di sekitar tubuh. Karena itu tubuh tidak mudah terasa pengap meski harus beraktivitas cukup lama di luar ruangan. Kalau kamu ingin tetap terlihat stylish, pilih outfit dengan seperti kemeja oversize, rok flowy ataupun celana panjang, atau juga tahun produk yang longgar celana panjangnya, dan juga atau menggunakan celana pendek. Selain berasa lebih nyaman, model seperti ini juga bisa memberikan kesan santai tapi tetap modis. Hindari pakaian yang terlalu ketat di cuaca yang panas. Next tahun produk kita ulas lagi lanjut berbagi informasi tips berpakaian saat cuaca panas supaya tetap nyaman dan tetap stylish seharian.

Oke, Tam Pro 2 lanjut lagi ya. Tips berpakaian saat cuaca panas supaya tetap nyaman dan stylish, Tam Pro 2. Yang harus kamu perhatikan untuk selanjutnya, yang ketiga adalah gunakan outfit warna cerah. Tam Pro 2, selain bahan model pakaian, warna outfit juga tidak kalah penting untuk diperhatikan saat cuaca panas. Pilih warna tertentu yang bisa membuat penampilan kamu berasa lebih ringan sekaligus terlihat lebih segar. Putih, krim, biru, atau warna-warna pastel menjadi pilihan yang baik ya, dan bisa kamu banyak digunakan di saat musim panas. Nah, karena warna-warna cerah itu seperti putih, krim, biru, warna-warna pastel, Tam Pro 2 banyak digunakan saat cuaca panas atau di musim panas. Berbeda dengan warna gelap yang cenderung lebih mudah menyerap panas ketika dipakai di luar ruangan. Bukan berarti Tam Pro 2 tidak boleh memakai warna gelap ya, tapi kalau ingin tetap memakai warna gelap, coba deh pilih bahan yang tipis supaya tubuh kamu tidak merusak, tidak merab, kayak mudah kayak merasa kayak panasan gitu alias gerah. Jadi kalau misalnya memang kamu, kan ada orang nih yang suka banget dengan outfit yang warna-warna gelap, Tom Pro 2 seperti warna hitam ya. Nah, silakan aja. Tapi upayakan pilih bahannya yang pasnya tuh yang tipis supaya tubuh kamu tuh tidak merasa kepanasan atau panas. Oke, Tom Pro 2, warna cerah salah satu ya solusi tips berpakaian di saat cuaca panas yang bikin kamu tetap stylish dan yang pasnya tetap nyaman. Pro 2 Jamie, kita lanjut lagi mengulas informasi lifestyle dari Pro 2 DJ Gama Malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 Jamie.

Sebaiknya kamu tahu. Merasa minder terhadap diri sendiri adalah hal yang sangat manusiawi dan hampir pernah dialami oleh semua orang. Terkadang, perasaan ini muncul dari pengalaman masa lalu, tekanan sosial, atau standar yang kita tetapkan sendiri. Akibatnya, kita mulai meragukan kemampuan, membandingkan diri dengan orang lain, dan merasa tidak cukup baik. Meski begitu, rasa minder bukanlah sesuatu yang permanen dan bisa diatasi. Cara cerdas untuk mengenali, menghadapi, dan mengatasi rasa minder agar kamu bisa menjalani hidup dengan lebih percaya diri dan penuh makna. 1. Kenali dan pahami sumber rasa minder. Dengan mengenali sumbernya, kamu bisa mulai memahami alasan merasa tidak cukup baik. Ini penting karena tanpa kesadaran, rasa minder akan terus mengendalikan pilihan hidup secara diam-diam. 2. Rasa minder punya banyak bentuk. Memahami berbagai bentuk ini membantu kita tidak salah menilai diri sendiri maupun orang lain. Kamu juga jadi lebih mudah mengenali pola perilaku yang sebenarnya dipicu oleh rasa tidak aman, sehingga bisa mulai memperbaikinya secara lebih tepat. 3. Rasa minder bisa muncul di berbagai aspek hidup. Rasa minder bisa muncul dalam banyak area, seperti penampilan fisik, hubungan sosial, karir, hingga hubungan percintaan. Kondisi yang akan kamu rasakan adalah merasa tidak percaya diri dengan tubuh, takut dinilai orang lain, atau merasa tidak cukup kompeten di pekerjaan. 4. Jangan biarkan rasa minder mengendalikan hidupmu. Jika rasa minder tidak diselesaikan, ia akan secara tidak sadar mengarahkan hidupmu mulai dari pilihan karir, hubungan, hingga identitas diri. Kita sering mengira sudah membuat keputusan yang tampak rasional, padahal sebenarnya dipengaruhi oleh ketakutan atau kebutuhan akan pengakuan. 5. Hadapi rasa takut secara bertahap. Cara mengatasi rasa minder bukan dengan menghindarinya, tetapi dengan menghadapinya sedikit demi sedikit. Mulailah keluar dari zona nyaman dengan langkah kecil, seperti mencoba hal baru atau menghadapi situasi yang biasanya kamu hindari. 6. Lakukan refleksi diri dan cari bantuan jika perlu. Mengatasi rasa minder membutuhkan kerja batin seperti refleksi diri, menulis, meditasi, atau berbicara dengan orang lain yang bisa dipercaya. Dalam beberapa kasus, bantuan profesional seperti terapi juga sangat membantu. 7. Fokus pada potensi diri dan tujuan jangka panjang. Setiap orang memiliki potensi unik dalam dirinya. Namun, rasa minder seringkali menghalangi kita untuk mengeksplorasi potensi tersebut. Dengan berfokus pada tujuan jangka panjang, kamu tidak mudah terjebak dalam rasa takut atau keraguan sesaat. Bahkan akan lebih berani mengambil langkah karena tahu arah hidupmu dan tidak ingin menyesal di masa depan karena tidak mencoba.

Oke, tahap produa lanjut lagi yang keempat. Tahap produatis berpakaian secocok panas ya. Tetap stylish, panjang hari dan tetap nyaman. Tahap produa, di cuaca yang saat ini lagi musim panas, coba deh ganti jeans tebal kamu dengan celana berbahan ringan. Namanya jeans itu emang tahap produa menjadi andalan banyak orang. Jujur aja sih, yang namanya celana jeans jadi andalan banyak orang karena mudah dipadukan dengan berbagai outfit. Namun, banyak yang tebal seringkali membuat tubuh terasa lebih cepat gerah di saat cuaca sedang panas. Sebagai gantinya, teman produa bisa memilih celana berbahan cambray atau katun atau mungkin linen. Bahan seperti itu berasa lebih ringan sehingga cocok dipakai sehari-hari. Pilihan celana yang ringan membuat tubuh kamu juga bakal lebih leluasa bergerak. Penampilan kamu juga bakal tetap terlihat stylish tanpa merasa terasa berat dan saat bisa digunakan atau dikenakan. Nah, di saat cuaca panas atau di musim panas sama produa, coba deh untuk beralih dari yang tadinya celana jeans tebal menggunakan dengan celana berbahan ringan. Kenapa? Biar kamu nyaman, pasti gerak sama produa, tambah lagi berat kan? Karena my jeans sama produa, walaupun kita tahu celana jeans itu menjadi salah satu favorit banyak orang karena mudah banget dipadu-padakan dengan outfit apapun. Next sama produa, kita akan lanjut lagi berbagi informasi buat kamu untuk informasi lifestyle. Kita dengarkan lagi Sapriyadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Titik.

Oke, tahun produa lanjut yang kelima nih ya. Tahun produa tips buat kamu ya. Berpakaian saat cuaca panas, tetap nyaman dan stylish harian. Pilih aksesori yang ringan dan fungsional. Aksesori memang menjual sebuah tampilan kamu lebih terlihat lebih menarik. Tapi saat musim panas, sebaiknya tahun produa pilih aksesoris yang ringan dan fungsional. Tidak perlu memakai terlalu banyak aksesoris. Cukup pilih satu atau dua item saja. Contohnya topi atau kacamata hitam, supaya outfit kamu berasa lebih praktis. Selain tampilan lebih modern, tahun produa juga bisa melindungi wajah, mata dari paparan sinar matahari yang saat beraktivitas di luar ruangan. Cuaca panas memang sering membuat kita lebih selektif memilih outfit, mulai dari bahannya, termasuk warna, sampai dengan aksesori. Semuanya itu bisa menjadi pengaruh terhadap kenyamanan kamu di saat beraktivitas, dan kamu juga bakal lebih stylish harian. Tahun produa, pilih aksesori yang ringan dan fungsional. Ganti celana jeans atau jeans kamu yang tebal dengan celana berbahan ringan. Kemudian gunakan outfit warna cerah, hindari pakaian terlalu ketat, dan pilih pakaian-pakaian atau bahan pakaian yang sejuk tahun produa. Itu dia tahun produa buat kalian, tips berpakaian saat cuaca panas, supaya tetap nyaman dan stylish sepanjang hari. Dan tetap bersama Pro Jambi, karena sebentar lagi di formasi 23 Jawa Barat, kita lanjut lagi ya, di Jazz Musik Pro 2 Jambi, menghadirkan full musik, full lagu buat kalian, dari koleksi Pro 2 Jambi. Selamat malam dan tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Sebaiknya kamu tahu. Paparan polutan secara terus-menerus bagi warga kota besar seperti Jakarta bisa berdampak langsung pada kesehatan kulit dan menyebabkan masalah kecantikan mulai dari wajah yang kusam, kulit kering, hingga munculnya jerawat. Kulit bisa jauh dari glowing. Upaya perlindungan kulit wajah dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satu langkah yang paling mendasar dan wajib dilakukan adalah penggunaan tabir surya atau sunscreen secara konsisten, terutama saat melakukan aktivitas di luar ruangan pada siang hari. Namun, ada aspek lain yang sering terlewatkan dalam rutinitas kecantikan adalah aktivitas fisik. Dr. Lascia mengungkapkan bahwa rutin berolahraga memiliki kaitan erat dengan kualitas kulit wajah yang sehat dan bercahaya. Manfaat olahraga bagi kecantikan kulit sangatlah besar, karena aktivitas fisik mampu meningkatkan produksi kolagen secara mandiri dari dalam tubuh. Peningkatan kadar kolagen ini memiliki dampak langsung pada tiga hal utama, di antaranya menjaga elastisitas, membuat kulit tetap kenyal dan tidak mudah kendur, kelembapan alami, memastikan jaringan kulit tetap terhidrasi dengan baik, kekencangan kulit, mempertahankan struktur kulit agar tampak lebih muda dan sehat. Meskipun olahraga sangat bermanfaat, Dr. Lascia memberikan catatan penting bagi masyarakat yang gemar beraktivitas fisik di luar ruangan, agar para pegiat olahraga tetap tidak melupakan penggunaan sunscreen sebagai pelindung tambahan agar manfaat olahraga tidak tertutup oleh dampak buruk radiasi matahari. Dengan kombinasi antara olahraga teratur, asupan nutrisi yang tepat, serta perlindungan eksternal yang kuat, kulit wajah diharapkan dapat tetap sehat dan glowing meski harus berhadapan dengan kualitas udara perkotaan yang kurang ideal.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Inilah kata bijak Jenderal Sudirman. Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda, dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia atau siapapun juga.

seorang pahlawan nasional Indonesia, berkata, "Kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka."

Tumam Pro 2, saya sudah tugas kami menggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk di hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Tumam Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Ini Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekannya. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Teman terbaik kamu ya, edisi hari ini nih, hari terakhir di bulan Juli 2026. Dan tentunya mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini teman Pro 2, kami bakal memberikan informasi masih dari laman rri.co.id. Dan untuk informasi yang pertama yaitu MPBSI FKIP Unja revitalisasi kurikulum berbasis OBA. Workshop ini menjadi bagian dari langkah strategis Prodi MPBSI FKIP Unja dalam menyusun kurikulum yang lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan dunia kerja, serta tuntutan para pemangku kepentingan. Kurikulum yang diperbarui ini diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul dan relevan dengan dinamika pendidikan saat ini. Ya teman Pro 2, Dekan FKIP Universitas Jambi Profesor Dr. Supian SAG MAG menegaskan bahwa revitalisasi kurikulum merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Menurutnya kurikulum harus terus diperbarui agar mampu menjawab tantangan zaman serta mengakomodasi perubahan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Ia menambahkan penyempurnaan kurikulum tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dan daya saing lulusan, tetapi juga menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat eksistensi prodi MPBSI. Selain itu, pembaruan kurikulum diharapkan mampu meningkatkan minat calon mahasiswa sekaligus menjadi fondasi dalam rencana pengembangan program doktor S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Jambi. Workshop ini menghadirkan asesor lembaga akreditasi mandiri kependidikan Profesor Dr. Sumiadi M.Hum sebagai narasumber utama, di mana kegiatan diikuti oleh dosen serta sivitas akademika Prodi MPBSI FKIP Unja untuk menyusun kurikulum berbasis outcome-based education yang lebih inovatif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan tinggi di masa depan. Untuk informasi selanjutnya yaitu UNSTS Jambi yang perkuat sinergi bersama Kementerian HAM. Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi, Sukiman SHMH pada Kamis kemarin, di mana pertemuan yang berlangsung di ruang rapat lantai 3 gedung Rektorat UNSTS Jambi itu diterima oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Jamaluddin MPDI. Mewakili Rektor UNSTS Jambi bersama sejumlah pimpinan fakultas dan unit kerja, Dr. Jamaluddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut sekaligus berharap pertemuan menjadi awal terbangunnya kolaborasi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Jambi Sukiman mengapresiasi sambutan yang diberikan UNSTS Jambi. Menurutnya pertemuan ini diharapkan melahirkan berbagai program bersama sekaligus memperkuat pengenalan Kementerian HAM kepada masyarakat. Sukiman menjelaskan kantor wilayah Kementerian HAM memiliki tugas menangani pengaduan dugaan pelanggaran HAM tertentu, memperkuat budaya penghormatan HAM, serta menjalankan sejumlah program seperti Desa Sadar HAM dan Penggerak HAM. Ia juga mengungkapkan pihaknya menyiapkan program penghargaan bagi perguruan tinggi yang dinilai menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam tata kelola kampus. Pertemuan ditutup dengan komitmen memperkuat kerjasama dalam bidang pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan penguatan nilai-nilai HAM di lingkungan perguruan tinggi. Sukiman menegaskan pentingnya setiap produk hukum memiliki perspektif hak asasi manusia. Ya teman Pro 2, itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita. Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh,

0: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi. Hey, Billy, you there?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat lho, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak